0: dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara. Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan tropi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
0: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Kembali lagi sama Bahana di Lensa Piala Dunia 2026. Yang akan menyajikan informasi terbaru, kabar terupdate tentang Piala Dunia 2026. Dan informasi terupdate Piala Dunia 2026 hari ini, Brasil dan Jepang Sobat Bahana. Brasil meraih kemenangan 2-1 dengan Jepang. Selanjutnya ada Brasil juga lolos ke babak 16 besar nih. Selanjutnya ada Paraguay dengan Jerman yang mendapatkan skor 1 sama gitu ya. Dan 4-3 penalti, Paraguay membuat kejutan besar dan lolos. Selanjutnya ada Belanda versus Maroko di nanti jam 8.00 WIB. Dan Pantai Gading versus Norwegia di hari Rabu jam 0.00 WIB. Selanjutnya ada Prancis dan Swedia di Rabu jam 4.00 WIB. Juga ada Meksiko dan Ekuador di hari Rabu jam 8 WIB. Jam 8.00 WIB. Nah, sebab-sebab Brasil akan menghadapi pemenang Pantai Gading versus Norwegia di babak 16 besar nanti. Paraguay yang akan menunggu pemenang Prancis versus Swedia di babak 16 besar. Sudah sampai babak 16 besar, ayo semuanya dukung tim favorit Sobat Bahana semuanya di Piala Dunia 2026. Dan pantau terus Lensa Piala Dunia 2026 yang akan menyajikan skor-skor terbaru dan informasi terupdate tentang Piala Dunia FIFA 2026. Setiap jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam hanya di Bahana FM Ngawi.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
0: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam, mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Pegiat online shop di Surabaya, Melina, mengaku kenaikan biaya layanan marketplace ini sudah mulai terasa sangat membebani para pelaku UMKM. Menurut Melina, kondisi ini berdampak langsung ke kantong mereka. Hasilnya, sebagian pelaku usaha mulai putar otak mencari alternatif. Mereka mulai beralih jualan lewat media sosial, website pribadi, sampai layanan pesan instan supaya nggak lagi terlalu bergantung pada satu marketplace.
2: Benar sebenarnya, karena memang terakhir saya tahu itu di bulan Mei kenaikan biaya admin sendiri bisa mencapai 20% lebih. Belum lagi dengan adanya fenomena affiliate, terus gratis ongkirnya yang sekarang tuh dibatesin. Jadi memang hal-hal tersebut yang akhirnya bikin profit marginnya tuh semakin menyulitkan ya buat UMKM. Sangat mempengaruhi ya, apalagi kalau untuk UMKM itu yang menjadi tantangan juga kalau nggak jualan di marketplace mau di mana lagi kan. Kalau misalnya jualan pun memakai misalnya kayak WhatsApp ataupun memang berjualan pribadi di akun media sosial itu juga rentan kan penipuan, terus juga marketingnya susah, terus untuk kirimnya juga banyak sekali PR-nya. Kalau untuk saat ini memang yang paling masuk akal ya berjualan mandiri, karena memang harus memasarkan produknya sendiri lewat sosial media. Cuman enaknya memang harganya bisa kita sesuaikan, kita mau profitnya seberapa daripada harus kepotong dari marketplace-nya gitu.
1: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat, dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan, dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote-unquote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan di tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang tadi udah ngajak ngobrol Sobat Bana banyak sekali di sesi pertama tadi gitu ya, di jam 6 sampai jam 7. Nah Bila ini kembali lagi di sesi kedua nih Sobat Bana, yang akan nemenin Sobat Bana semua di jam 7 ini sampai jam 8. Nah Bila mau spill ulang nih tema hari ini Sobat Bana tentang FOMO atau hobi. Kenapa kamu, kenapa kita tidak mau ataupun kita apa kita mau ketinggalan tren foto yang lagi viral. Ini bahas tentang foto nih Sobat Bana semuanya, yang hobi banget foto atau suka foto-foto ataupun ngikutin gaya viral atau tempat foto viral di Indonesia ataupun di media sosial gitu ya Sobat Bana. Nih ini kesempatan kamu nih buat speak up kalau kata Bila. Karena menurut kamu nih Sobat Bana, ini termasuk hobi atau FOMO aja nih kalau kita ngikutin tren foto yang lagi viral atau gak mau ketinggalan yang namanya tren foto yang lagi viral. Nah menurut kamu gimana Sobat Bana? Kalau menurut Bila sih ini juga hobi, juga seberapa persen FOMO gitu ya Sobat Bana. 50% lah gitu. Jadi kalau memang suka foto-foto ya Sobat Bana, orang yang suka foto itu pasti ciri-cirinya satu nih Sobat Bana, orangnya pede, percaya diri, di mana aja dia bisa foto. Jadi gak kepikiran kalau di tempat ramai orang bakalan kira gimana-gimana gak ya kalau kita foto di situ, orang bakal ngeliatin kita gak ya. Nah itu mesti orang yang hobi foto gak akan kepikiran seperti itu Sobat Bana. Tapi kalau cuma FOMO, kadang tuh nyari tempat foto itu biar sepi dulu, kita foto di situ demi mengikuti tren tersebut gitu. Kalau menurut Sobat Bana sendiri ya gimana? Apakah punya pendapat lain ataupun opini lain gitu ya? Bisa banget di-share di 085-3454-5454-5. Apa Sobat Bana di pagi hari ini yang mau cerita nih, Sobat Bana sendiri tim yang mana? Tim yang memang hobi foto gitu ya, atau memang FOMO aja gitu kalau lihat yang lagi viral di media sosial? Jadi Sobat Bana tuh suka banget ngikutinnya atau memang hobi foto? Jadi Sobat Bana tahu gak sih bedanya FOMO sama hobi? Kalau FOMO kan ikut-ikut aja Sobat Bana, tapi kalau hobi kalau di mana aja, bahkan nih Bila sempet tahu ya, kita makan mie ayam aja di dekat rumah. Kalau emang hobi foto tuh mie ayamnya bisa jadi konten Sobat Bana. Tapi kalau FOMO biasanya cuma ngikuti tempat yang lagi viral atau pose foto yang lagi viral. Kalau Sobat Bana sendiri tim yang mana? Kamu tim yang mana Sobat Bana? Boleh banget diceritain sama Bila atau mau ngobrol langsung sama Bila di pagi hari ini, tinggal telepon aja Sobat Bana di 085-3454-5454-5.

0: Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi. Mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
3: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
2: Ya udah, ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
3: Makasih ya, Pak.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang udah namanya Sobat Bana dari tadi jam 6 ya. Nah, Bila akan namanya Sobat Bana sampai nanti jam 8. Dan berhubung ini udah jam 7:30 gitu Sobat Bana, masih ada waktu sekitar 30 menit buat Bila namanya Sobat Bana semuanya di pagi hari ini. Dan Sobat Bana, tadi Bila udah spill tema hari ini, yaitu tentang FOMO atau hobi kita gak mau ketinggalan tren foto yang lagi viral. Nah, Sobat Bana sendiri juga tim yang gak mau ketinggalan gak sih? Entah itu cuman pose fotonya ataupun tempat foto dan bagaimana yang lagi viral tersebut itu bergaya saat foto. Nah, Sobat Bana tim yang mana? Apakah memang hobi foto-foto atau memang hobi memang FOMO gitu Sobat Bana, pengen ikut-ikutan aja gitu. Nah, Sobat Bana sendiri tahu kan, semua orang biasanya kalau lagi nyoba tempat foto viral ataupun punya foto yang estetik ataupun yang bagus deh, baru aja foto pose diunggah ataupun di-upload di Instastory, entah itu Instagram ataupun TikTok. Nah, Sobat Bana sendiri tahu gak sih, Bila tuh punya pertanyaan, kalau emangnya kalau kita punya foto bagus atau estetik ya harus diunggah gitu ya, harus diupload gitu Sobat Bana. Tapi itu bisa menyimpulkan nih Sobat Bana tuh emang tim yang hobi atau FOMO. Kalau orang FOMO mesti foto sedikit aja bakal diupload nih Sobat Bana. Tapi orang hobi gitu ya, emang hobi foto-foto, ya udah kita foto-foto aja sesuka kita, di mana aja, gimana aja gayanya gitu Sobat Bana, buat ya dokumentasi gitu. Dimanapun momennya kita harus dokumentasi ya Sobat Bana. Kalau belum tentu 5 tahun kemudian ataupun besok gitu kita bisa datang ke tempat tersebut dengan ya keadaan sehat gitu Sobat Bana, dengan orang-orang sekitar kita yang kita sayangi gitu. Jadi semua momen yang didokumentasikan tuh penting sih menurut Bila Sobat Bana. Tapi jangan sampai udah susah-susah mendokumentasikan malah hilang begitu aja. Jadi Sobat Bana harus disimpan dengan baik ya, kalau bisa ditaruh di drive deh foto-fotonya ataupun video-video dokumentasi kita ke wisata ataupun kita foto-foto dengan foto yang bagus gitu Sobat Bana semuanya. Nah, Sobat Bana juga tahu kan kalau zaman sekarang tuh media sosial sangat mempengaruhi ya. Mulai dari apapun yang diupload sedikit itu bisa banget menjadi viral. Terus Sobat Bana juga tahu kalau orang-orang tuh banyak banget yang hanya lihat sesuatu yang viral tuh gampang banget ikut-ikutan gitu Sobat Bana. Sebetulnya gak apa-apa Sobat Bana, itu juga bisa menjadi ladang promosi ataupun bisnis gitu ya. Kalau kita contohnya buka coffee shop baru gitu ya, terus habis itu kita upload di Instagram terus viral, nah itu juga bisa menjadikan promosi gitu ya, biar ramai pengunjungnya. Tapi dari situ Sobat Bana, gak hanya dampak positif aja, pastinya semua itu juga ada dampak negatifnya. Mulai dari mungkin komen-komen netizen ataupun haters-haters gitu ya Sobat Bana, ya gak mengenakan hati gitu ya. Nah, ataupun beberapa orang yang berprasangka buruk gitu ya. Nah, itu semua emang harus diterima Sobat Bana. Itu semua resiko dari kita itu update di media sosial. Media sosial itu juga bisa jadi sahabat, juga bisa jadi musuh di Sobat Bana. Jadi Sobat Bana semua juga harus berhati-hati gitu ya, upload apapun di media sosial. Terus harus hati-hati juga dengan apapun yang kita upload gitu ya, mulai dari foto ataupun konten-konten yang kita upload mempromosikan suatu tempat ataupun kita datangi tempat yang lagi viral gitu, tempat wisata ataupun coffee shop ataupun tempat makan yang lagi viral. Nah, banyak sekali Sobat Bana sekarang orang-orang itu lihat tempat makan ataupun restoran yang lagi viral aja tuh langsung datang ke situ. Nah, habis itu kita bikin konten di situ. Nah, Sobat Bana sendiri jangan sampai gitu ya. Kejadian, Bila kemarin tuh tahu kejadian, orang itu ngikutin di TikTok gitu ya, promosi tempat makan. Habis itu sampai situ ternyata gak sesuai ekspektasi gitu Sobat Bana. Dan itu langsung dibikin konten dengan garis besar seperti menjatuhkan tempat tersebut. Nah, jangan sampai Sobat Bana seperti itu ya. Emang kalau kita gak suka sama tempat tersebut ya udah gitu ya, jangan sampai konten kita tuh endingnya menjatuhkan tempat tersebut. Apalagi kita tuh kesana juga karena tempat tersebut viral Sobat Bana, itu namanya FOMO aja gitu ke situ. Nah, Sobat Bana sendiri tim yang mana nih, yang emang hobi foto-foto ataupun cuman FOMO aja gitu ya? Sobat Bana pastinya tahu bedanya foto-foto karena hobi ataupun karena FOMO. Apalagi gak mau ketinggalan sama yang namanya foto yang lagi viral. Apalagi zaman sekarang tuh Sobat Bana Gen Z dan Gen Alpha gitu ya,
mengejar yang namanya estetik tuh sobat Buana. Waduh, Bila tuh menjumpai banyak sekali instastory zaman sekarang gitu ya. Kayak gini sih, Gen Alpha aja sobat Buana, Gen Milenial juga sekarang ikut-ikutan kayak gitu. Nah emang udah zamannya sobat Buana, zamannya atau eranya semua itu serba estetik. Jadi sobat Buana sendiri juga, apakah tim keestetikan itu, kalau foto-foto mementingkan keestetikan itu gitu ya, FOMO estetik, ataupun memang hobi membuat sesuatu jadi estetik? Nah boleh banget diceritain atau di spill dan ngobrol sama Bila di pagi hari ini di 0856 3454545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila gitu yang bentar lagi ini selesai di 3.20 menit Sobat Buana. Buat Sobat Buana semua yang mau cerita di pagi hari ini boleh banget. Bila kasih kesempatan masih ada 20 menit gitu yang mau telepon juga boleh banget. Dengan tema hari ini yaitu FOMO atau hobi kamu gak mau ketinggalan sama yang namanya tren foto viral gitu Sobat Buana. Banyak sekali hal yang viral di akhir-akhir ini atau setiap harinya gitu Sobat Buana, dan kamu gak mau ketinggalan itu karena memang hobi ataupun FOMO aja nih. Boleh banget buat Sobat Buana semua yang mau spill gitu ya pengalaman atau ceritanya gitu yang mengikuti hal yang viral di 085634545454545. Nah Sobat Buana tahu kan hanya tren foto aja gitu yang lagi viral di sekarang ini. Bahkan lagu pun bisa viral Sobat Buana. Lagu untuk instastory ataupun lagu untuk background foto gitu Sobat Buana. Sobat Buana sendiri tim yang hunting lagu, hunting foto gitu ya untuk memposting di Instagram ataupun TikToknya ya Sobat Buana. Nah itu hobi atau viral Sobat Buana. Nah boleh banget buat Sobat Buana semua yang mau spill gitu ya di 085634545454545.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget. Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
5: Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
4: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
5: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
4: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
7: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
8: Toko Udin Pojowatu Sambung Bloro.
7: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
8: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
9: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

105 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah sobat Bahana, ternyata berakhir sudah siaran pagi sama Pila di hari ini gitu ya. Di hari Selasa tanggal 30 Juni 2026, hari terakhir di bulan Juni. Dan besok sudah memasuki bulan Juli. Semoga sobat Bahana makin bersemangat dan sehat selalu. Nah terima kasih buat sobat Bahana yang udah gabung di pagi hari ini bersama Bila. Namanya Bila 2 jam tadi gitu ya. Nah Bila mau pamit undur diri nih sobat Bahana, sudah selesai buat nemenin sobat Bahana semuanya ya. Nah buat sobat Bahana, semoga aktivitas di hari ini juga lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, 5 calon manajer operasi desa ini meninggal dunia dalam Latsarmil dan pemerintah ini harus melakukan evaluasi. Sobat Bana, Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Natalius Pigai ini angkat bicara terkait kasus meninggalnya 5 calon manajer Kopdes atau koperasi koperasi Desa Merah Putih kemarin Sobat Bana di Senin 29 Juni di depan awak media. Sobat Bana, menurutnya kasus ini tidak boleh dianggap sepele. Pigai mengatakan evaluasi terhadap sistem pelatihan ini memang perlu dilakukan, namun proses itu tidak boleh menghilangkan upaya pencarian keadilan atas meninggalnya 5 peserta. Sobat Bana, seperti dikutip dari okezone.com hari ini, Pigai menekankan nyawa manusia tidak bisa dinilai berdasarkan jumlah korban. Menurutnya, satu korban jiwa pun sudah menjadi persoalan serius yang wajib untuk ditelusuri. Sobat Bana, Pigai juga mengatakan pemerintah ini harus melakukan evaluasi pemantauan hingga penyelidikan agar kasus serupa ini tidak lagi terulang ke depannya. Ia juga mengaku sudah memerintahkan jajarannya untuk melakukan pengecekan terhadap kasus itu. Sobat Bana, yang menegaskan apabila nanti ditemukan unsur kelalaian manusia yang menyebabkan korban meninggal dunia, maka pihak yang bertanggung jawab ini harus diproses secara hukum. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus empat koma lima FM Banar Radio, Radio Informasi dan Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Apa kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat gitu ya. Terus moodnya juga udah terbangun dengan baik. Terus juga energinya positif gitu, bisa dipancarkan di hari ini gitu. Kalau energinya positif, bisa juga lo menularkan energi positifnya tuh buat orang-orang di sekitarnya gitu kan. Nah, pokoknya siap deh untuk bisa melakukan aktivitasnya pagi hari ini. Dan Lila Bana juga udah siap banget nih dari Turun Jauh 119 Ngawi untuk menemani apapun yang menjadi aktivitas kamu Sobat Bana. Silahkan bisa sambil menikmati kopi spesialnya pagi hari ini di edisi Selasa 30 Juni gitu. Oke, Sobat Bana, selama 2 jam ya seperti biasa sampai di jam 10 pagi bisa gabung di sini. Silakan bisa silakan bisa kasih informasi-informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu. Bisa juga nanti dapetin beberapa info catatan sejarah hari ini. Dan Sobat Bana, jangan lupa juga dong untuk memberikan tanggapan atau opininya. Yang mau ikutan ngobrol juga dibuka nanti di sesi yang kedua gitu ya. Tapi kita hari ini Sobat Bana, FOMO atau hobi nih kalau menurut kamu? Kenapa kita tidak mau ketinggalan tren yang lagi viral gitu? Kenapa kita nggak mau ketinggalan foto tren foto yang lagi viral? Nah, ini memang FOMO atau hobi kalau menurut kamu Sobat Bana? Kita tunggu di sini ya. Silahkan bisa share di Ngopi Spesial.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
3: Wah, semua orang suka.
2: Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh Tijus bang.
5: Tijus!
4: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah, pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel, mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Banar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Banar, tanggal 30 Juni ternyata banyak juga diwarnai peristiwa-peristiwa penting, momen bersejarah yang terjadi gitu ya. Baik itu yang terjadi di tanah air ataupun juga yang terjadi di dalam negeri gitu. Nah, sobat Banar yang pengin juga mengingat peristiwa penting apa aja sih yang pernah terjadi di hari ini? Udah banget nih gabung di ngopi spesial ya. Kita bakal hadirkan beberapa catatan peristiwa penting di tanggal 30 Juni di sesi yang pertama di ngopi spesial. Terus tapi jangan lupa sobat Banar bisa juga nih berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu gitu. Situasi lalu lintas, mungkin kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang terjadi sekitar kamu kalau emang dirasa infonya penting banget loh, ini buat di-share gitu ya, buat disebarin. Tapi jangan info hoax ya. Info kenyataan yang real-real aja yang terjadi sekitar kamu gitu. Silakan kirim informasinya ke 085634545. Kayaknya sih lebih abdul kalau ada videonya juga deh ya. Oh ya sobat Banam, kalau suka hobi apa sih, apa namanya, apa yang disukai ketika posting di media sosial, apa yang suka diposting gitu di media sosial, foto-foto yang estetik mungkin salah satunya. Nah, kadang-kadang biar mendapatkan like yang banyak, kita berani mengambil resiko untuk mengambil spot foto di tempat-tempat yang berbahaya gitu ya sobat Bana. Nah, sebenarnya kalau nggak pingin ketinggalan posting foto tren gitu di medsos kamu, ini karena FOMO atau karena hobi nih, gimana kalau kamu sendiri? Boleh dong kasih ceritanya di sini, kita tungguin ya di 085634545. Bisa lewat medsosnya Bana, di radio visualnya Bana juga bisa banget, di Xspace Radio di situ ada chatroomnya. Nah, tulis aja komennya di situ. Oke, sobat Bana, perjalanan sejarah hari ini kita mau ajakin dulu untuk menyusuri peristiwa yang terjadi di tanggal 30 Juni 1908. Ini ada peristiwa Tunguska gitu. Apa nih peristiwa Tunguska sobat Bana? Ini ledakan dahsyat ya yang meluluh lantakan wilayah Krai Krasnoyarsk Rusia pada 30 Juni 1908 sekitar jam 7 lewat 14 menit waktu setempat gitu. Nah, peristiwa yang dikenal dengan sebutan peristiwa Tunguska ini atau ledakan Tunguska ini sobat Bana hingga kini memang masih menjadi bahan perdebatan gitu. Banyak nih ahli yang menduga kalau ledakan itu disebabkan oleh meteoroid atau komet yang besar gitu yang meledak di atmosfer di ketinggian sekitar 5 sampai 10 km di atas permukaan bumi gitu. Kemudian efeknya, nah ini jatuh gitu ya di wilayah Krai Krasnoyarsk sampai luluh lantak sobat Bana di 30 Juni 1908. Itu dia peristiwa yang terjadi di 30 Juni 1908 dari mancanegara di Rusia gitu ya. Kira-kira ada apa lagi yang terjadi tanggal 30 Juni? Silakan untuk bisa terus gabung di sini menikmati ngopi spesial sambil terus melakukan aktivitas, sambil terus fokus sama tugas dan tanggung jawabnya gitu ya. Boleh juga gabung di sini menikmati kopi spesial yang tersaji gitu sampai di jam 10 pagi nanti.

0: teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nganggur pari, apa nganggur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
5: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
4: kuwi. Lah carane nganggo?
5: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bule.
4: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
5: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
4: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
5: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
6: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
7: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
6: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian satelak panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, pemadaman listrik yang akhir-akhir ini sering kita alami gitu ya. Ini imbasnya ternyata juga cukup besar Sobat Bahana, gak cuma untuk kehidupan masyarakat ya, aktivitas masyarakat, produktivitas masyarakat. Nah, lebih jauh ini juga menghambat industri gitu. Nah, Sobat Bahana, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia ini secara resmi sudah merilis 6 langkah rekomendasi strategis nih ya, guna memitigasi dampak buruk pemadaman listrik yang dinilai bisa mengancam target pertumbuhan ekonomi dan juga sektor industrialisasi nasional, Sobat Bahana. Demi menjaga keandalan sistem kelistrikan, Kadin ini mendesak penguatan pasokan batu bara pembangkit, kemudian percepatan modernisasi jaringan transmisi, juga keterbukaan informasi kepada pelanggan industri, peningkatan cadangan daya melalui diversifikasi energi, terus juga penyusunan peta jalan ketahanan energi nasional yang kokoh gitu ya, melalui koordinasi ketat nih antara PLN, pemerintah dan juga pelaku industri gitu. Jadi langkah-langkah rekomendasi yang sudah dikeluarkan secara resmi oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Sobat Bahana, ini memperkuat pengelolaan pasokan energi primer ya, termasuk menjamin ketersediaan batu bara bagi pembangkit listrik. Kemudian mempercepat modernisasi jaringan transmisi dan distribusi untuk meningkatkan keandalan sistem pelistrikan. Terus menyampaikan informasi secara terbuka kepada pelanggan industri ini terkait potensi gangguan agar apa namanya langkah mitigasi ini bisa dilakukan sejak awal, sejak dini gitu. Terus juga meningkatkan cadangan daya serta mendiversifikasi sumber energinya untuk

mengurangi ketergantungan pada satu jenis pasokan ya, mengurangi ketergantungan pada batu bara gitu loh maksudnya, dan juga mempererat koordinasi antara PLN, pemerintah, produsen energi, dan juga ini nih sobat Bana, pelaku industri dalam mengantisipasi risiko gangguan pasokan ya. Dan yang terakhir nih sobat Bana, menyusun peta jalan ketahanan energi nasional yang lebih kuat lagi, ini untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi dan juga industrialisasi. Baik sobat Bana, kita masih punya banyak waktu di Ngopi Spesial, bisa dapat lagi info-info catatan sejarah hari ini, masih banyak kesempatan juga untuk berbagi informasi, dan silakan kasih tanggapan atau pendapatnya. Kalau mengikuti tren foto yang lagi viral sobat Bana, menurut kamu ini FOMO cuman sekedar FOMO atau memang jadi hobi gitu? Kalau menurut kamu sendiri gimana? Itu dia ya topiknya, kita tungguin nih di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bana dan di chatroom yang ada di radio visualnya Bana, ini melalui aplikasi X-Space Radio. Oke, sobat Bana, satu catatan sejarah juga yang menjadi momen yang menjadi momen yang gak bisa dilupakan sepanjang masa. Ini adalah peristiwa Malam Pisau Panjang. Apa ini artinya? Ini Malam Pisau Panjang ya, sebutan bagi aksi pembantaian atau pembersihan besar-besaran nih sobat Bana, yang terjadi di Jerman Nazi ya, mulai 30 Juni sampai 2 Juli 1934. Malam Pisau Panjang itu julukannya. Operasi ini juga dikenal sebagai Operasi Kolibri. Sobat Bana, dalam operasi itu rezim Partai Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler ya, ini mengeksekusi sekitar 90 orang dengan alasan politik. Sebagian besar korban ini merupakan anggota Sturmabteilung gitu, atau pasukan badai sobat Bana. Nah, Hitler ya saat itu memang berselisih dengan pimpinan SA, Ernest Julius Röhm gitu, dan menurut Hitler kebebasan SA dan kecenderungan anggotanya melakukan kekerasan jalanan itu bisa berpotensi mengancam kekuasaannya gitu. Nah, makanya Hitler ini juga ingin meredam kekhawatiran petinggi Reichswehr gitu ya, militer Jerman yang menentang keberadaan SA gitu. Ernest Röhm bahkan disebut-sebut nih sobat Bana memiliki ambisi menggabungkan Reichswehr ke dalam SA di bawah kepemimpinannya. Nah, melalui operasi Pisau Panjang ini mah sobat Bana, Malam Pisau Panjang, Hitler juga menyingkirkan lawan-lawan politiknya di dalam rezimnya gitu, termasuk yang kelompok yang dekat dengan wakil kanselir Franz von Papen.

0: SBS 뉴스.
1: Sobat Bana, Jerman tersingkir dari Piala Dunia 2026 dan rekor adu penaltinya ini harus terhenti oleh Uruguay. Sobat Bana, Jerman secara dramatis tersingkir di Piala Dunia 2026 usai kalah adu penalti melawan Paraguay dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Gillette Stadium Boston Selasa pagi ini waktu Indonesia Barat. Sobat Bana, rekor apik The Mannschaft kalah tos-tosan ini akhirnya harus terhenti. Paraguay yang memberikan perlawanan sengit Sobat Bana ini sempat unggul di babak pertama berakhir. Julio Enciso ya, ini yang membuat Jerman tertinggal 0-1 hingga babak istirahat. Babak kedua dimulai, Jerman berhasil mencetak gol balasan. Kai Havertz ini menyamakan skor menjadi 1-1. Skor imbang akhirnya bertahan hingga 90 menit. Dan di masa tambahan waktu Sobat Bana, Jerman dan Paraguay ini masih sama kuat sehingga harus berakhir dengan babak adu penalti. Sobat Bana, di babak tos-tosan itu Jerman kalah 3-4 dan tiga penendangnya yakni Havertz, Nick Woltemade dan Jonathan Tah ini gagal memasukkan bola. Sementara Paraguay hanya dua yang gagal yakni Arnaldo Sabaleta dan juga Fabian Balbuena. Sobat Bana, hasil ini membuat Jerman harus tersingkir dari Piala Dunia 2026. Dan tidak hanya itu saja, rekor menterengnya di adu penalti juga harus berakhir pagi ini. Sobat Bana, Jerman sebelumnya memegang rekor apik kalah adu penalti di Piala Dunia. Mereka tidak terkalahkan di 4 kali tos-tosan, bahkan gawangnya hanya sekali bisa dibobol dalam babak adu penalti. Jerman sudah 4 kali adu penalti di Piala Dunia dan hasilnya selalu menang. Dan itu terjadi pada edisi 1982, yakni di semifinal melawan Perancis, kemudian tahun 1986 melawan Meksiko di babak perempat final. Di tahun 1990 Sobat Bana di semifinal saat melawan Inggris, dan di 2006 di babak perempat final saat mengalahkan Argentina dalam babak tos-tosan. Sobat Bana, dari 4 kesempatan itu Jerman hanya sekali kebobolan pada adu penalti, dan itu terjadi pada edisi 1982 usai sepakan Uli Stilk ditahan kiper Jerman. Sobat Bana, rekor itu kini sirna di Piala Dunia 2026. Tiga penendang Jerman ini langsung gagal memastikan anak asuh Julian Nagelsmann ini tersingkir dari Piala Dunia 2026. Sementara Sobat Bana, Paraguay berhasil melenggang ke babak 16 besar. Kali ini pasukan Gustavo Alfaro tinggal menunggu pemenang antara Prancis dan Swedia. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
8: Ah, ngerayu ya?
7: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
8: Mau nambah lagi?
7: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
8: Ini loh mas, dikasih bawang.
1: Hah? Bambang?
8: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
9: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, tanggal 30 Juni itu ternyata diwarnai juga dengan tewasnya 3 kosmonot ya, yang kembali ke bumi gitu. 3 kosmonot Soyuz 2, Sobat Bana. Ada George Dobrovolsky, kemudian Viktor Pastayev, juga satu lagi Vladislav gitu, Sobat Bana, yang meninggal dunia saat kembali ke bumi di 30 Juni 1971. Nah, mereka ini sebelumnya berhasil menjalankan visi ke stasiun angkasa luar ya, di Salyut 1 gitu. Kemudian Soyuz 2 ini diluncurkan pada 6 Juni 1971 dari Kosmodrom Baikonur. Rapat ke Salyut 1 sehari kemudian gitu. Ketiganya ini Sobat Bana menghabiskan 22 hari di stasiun luar angkasa. Dan saat kapsul mendarat Sobat Bana, tim penyelamat ini menemukan seluruh awak sudah meninggal dunia. Investigasi yang dilakukan kemudian menyimpulkan kebocoran pada katup ventilasi. Inilah yang membuat ketiganya ini meninggal dunia ya, karena hilang tekanan udara sehingga ketiga kosmonot ini tewas gitu. Mereka dimakamkan secara kenegaraan di nekropolis dinding Kremlin, Sobat Bana, lapangan merah Moskow dekat makam Yuri Gagarin. Setelah tragedi itu Sobat Bana, wahana Soyuz ini didesain ulang sehingga hanya memuat dua kosmonot saja ya dalam setiap penerbangan untuk sementara waktu gitu. Baik, kita masih punya waktu 15 menit lagi Sobat Bana. Kita tunggu terus nih informasi-informasi yang bisa dibagi ya pagi hari ini, apapun yang terjadi sekitar kamu. Jangan lupa juga dong ikutan kasih tanggapan atau komentar ya. Nah, Sobat Bana, ikut tren foto yang lagi viral. Kalau menurut kamu nih Sobat Bana, ini FOMO atau memang hobi sih? Silakan ya, bisa dikasih tanggapan atau komentarnya. Lila tunggu di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana, juga di visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Baik Sobat Bahana, beberapa informasi nanti bisa kita hadirkan lagi di sini di Ngopi Spesial. Terus mudah-mudahan sih ya, harapannya bisa jadi teman terbaik apapun yang mesti dikerjakan pagi hari ini. Tetap fokus, tetap bisa berjuang sesuai dengan ini nih tujuannya gitu ya. Jangan sampai melebar kemana-mana, pokoknya fokus aja dulu dengan tujuannya. Habis itu kalau masih ada waktu, ada energi, ada biayanya, boleh melakukan rencana-rencana yang lain gitu. Oh ya Sobat Bana, sepertinya di zaman sekarang penggunaan AI ini gak bisa dihindarkan lagi ya. Makin luas saja di berbagai sektor kerja dan juga belajar gitu loh. Makanya untuk mencetak masyarakat AI ini, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mendorong masyarakat untuk lebih bijak memanfaatkan kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari melalui program peningkatan literasi ASEAN AI Ready secara berkelanjutan hingga tahun 2028 nanti Sobat Bana. Nah, sasarannya ini ya, anak muda, kemudian pendidik, orang tua, masyarakat umum juga gitu. Dan seluruhnya ada 250.000 peserta gitu. Sobat Bana, sejak tahun 2024 program ini sudah menjangkau lebih dari 5,3 juta masyarakat ya. Nah, bentuk kegiatan literasinya sendiri ini berupa pembelajaran dari pembelajaran daring sebagai tema, berbagai tema gitu terkait dengan AI. Kemudian forum diskusi daring juga nih sebagai wadah untuk bertukar wawasan penggunaan AI. Terus juga pelatihan insentif ya untuk mencetak fasilitator untuk meneruskan pembelajaran. Dan juga mengadakan kampanye atau edukasi kesadaran menggunakan AI gitu Sobat Bana. Nah, mengapa perlu literasi AI ini Sobat Bana? Karena penggunaan AI ini kan makin luas di berbagai sektor kerja dan belajar gitu kan. Juga sebagian besar pengguna ini belum dibekali pelatihan agar
kritis, etis, dan juga tetap bijak dong dalam penggunaan kecerdasan buatan ini sobat Bana. Nah, manfaatnya sendiri banyak banget ya. Mencegah ketergantungan terhadap AI. Ini mencegah ketergantungan terhadap AI dan melemahkan daya berpikir. Menggunakan AI boleh, tapi harus bijak, harus sesuai dengan proporsinya juga. Jangan sampai terus tergantung dan itu bisa melemahkan kecerdasan berpikir kita sendiri gitu loh ya. Terus juga membantu penggunaan AI ini dalam menciptakan inovasi dan solusi yang bermanfaat bagi keseharian. Jangan justru merugikan orang lain gitu. Nah, juga meningkatkan kesadaran pengguna AI agar bijak dan bertanggung jawab.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, tanggal 30 Juni. Nah, ini juga diwarnai dengan satu peristiwa sedih sih kalau ini yang terjadi di tanah air ya. Pesawat Hercules TNI Angkatan Udara yang jatuh di Medan gitu. Nah, Sobat Bana, pesawat Lockheed C-130 Hercules milik dari TNI Angkatan Udara di Kota Medan ini jatuh ya, di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa 30 Juni 2015. Hanya sekitar 2 menit nih Sobat Bana setelah lepas landas dari Lanut Suwondo. Sobat Bana, pesawat ini semula dijadwalkan menuju Lanut Tanjung Pinang setelah sebelumnya menempuh rute Lanut Dumai, Lanut Pekanbaru, Lanut Halim Perdana Kusuma di Jakarta, dan juga Lanut Abdul Rahman Saleh di Malang ya. Selanjutnya pesawat ini direncanakan melanjutkan penerbangan ke Lanut Ranai, Lanut Pontianak, dan Lanut Adi Sucipto di Yogyakarta. Sebelum jatuh, Sobat Bana, pilot ini dilaporkan sempat meminta izin untuk kembali ke pangkalan gitu. Nah, pesawat ini mengangkut 12 awak dan 101 penumpang yang terdiri dari prajurit TNI beserta anggota keluarganya. Seluruh penumpang dan awak ini meninggal dunia dan total korban tewas ini mencapai 143 orang, termasuk 22 orang yang berada di darat.
4: Radio Bahana FM Ngawi.
6: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
4: Radio Bahana FM Ngawi.

Sobat Buana, jangan kemana-mana dong. Lila masih punya waktu 1 jam lagi nih untuk menemani kamu ya di Ngopi Spesial. Dan Lila tunggu tanggapan atau komentarnya. Mengikuti foto, tren foto viral Sobat Buana untuk diposting di media sosial. Nah, menurut kamu ini FOMO atau memang hobi sih? Kita tunggu di sini di Ngopi Spesial. Percaya.

Radio informasi, edukasi, dan hiburan. Sobat Bana, gelombang panas ekstrim ini sedang menghantui Eropa. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan lebih dari 1.300 kematian terkait gelombang panas ekstrim di Eropa, Sobat Bana, yang terjadi sejak 21 Juni. Puluhan juta orang di Eropa ini terus menghadapi suhu ekstrim sepanjang akhir pekan saat gelombang panas mematikan ini bergerak ke arah timur di kawasan itu. Sejumlah negara melaporkan bertambahnya jumlah korban jiwa akibat cuaca panas ekstrim dengan layanan kesehatan berisiko yang kewalahan menangani para pasien. Sobat Bana, seperti dikutip dari Detik News hari ini, pada minggu 28 Juni pagi, Otoritas Kesehatan Prancis ini mengungkapkan adanya sekitar 1.000 kematian tambahan di luar perkiraan normal di negara itu yang tercatat sejak Rabu 24 Juni. Sobat Bana, Jenderal WHO Tedros Adhanom seperti dikutip dari Detik News hari ini mengatakan, lebih dari 1.300 kematian berlebih telah tercatat sejak 21 Juni akibat suhu tinggi di Eropa. Sobat Bana, menurut perkiraan, setidaknya 191 juta orang di berbagai negara Eropa diperkirakan akan merasakan suhu udara minimum 35 derajat Celcius. Dengan suhu panas yang sangat ekstrim ini diprediksi meliputi menyelimuti Jerman, kemudian Republik Ceko, Hungaria, dan Polandia. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Halo, selamat pagi nih Sobat Banar. Ila masih di sini ya, selamat pagi yang barusan gabung menikmati ngopi spesial ditemani sama Lila sampai jam 10. Kalau udah gabung dari tadi, terima kasih banget. Jangan lupa dong untuk berbagi tanggapan atau opininya. Silakan nih Lila, masih buka lebar banget juga ya di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana, di radio visualnya Bahana juga bisa banget. Sobat Bahana, mengikuti tren foto yang lagi viral, kalau menurut kamu ini sekedar, ini memang FOMO atau sekedar hobi sih gitu? Gimana pendapat kamu? Lila tunggu di sini ya, bisa di-share di 0856345445 lewat medsosnya Bahana juga bisa banget, atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana di aplikasi Xspace Radio.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Ya terus, ya terus. Hasilnya apik tenan apa ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Blora.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Blora. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Blora.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bane Radio. Sobat Bane, kalau kita buka media sosial gitu kan, apa namanya, kita sering menjumpai ini ya, apa namanya, orang berburu tempat-tempat yang sedang viral gitu untuk bisa mendapatkan foto yang estetik gitu loh. Ada yang rela antri panjang, kemudian naik ke lokasi yang cukup berbahaya, bahkan ada yang dekat nekat gitu menerobos area terlarang hanya demi mendapatkan foto yang kayaknya tuh lagi viral gitu loh Sobat Bana, yang nanti untuk diunggah ke media sosial gitu. Nah, ini pagi hari ini fenomena ini bakal kita obrolin Sobat Bana, mengikuti tren foto yang lagi viral. Kalau menurut kamu ini FOMO atau hobi gitu, gimana? Kalau kamu sendiri Sobat Bana gimana nih? Apakah memang senang fotografi sehingga berburu spot-spot yang unik gitu, atau sebenarnya cuma takut ketinggalan tren aja karena semua teman udah posting yang seperti itu gitu? Oke, langsung aja deh kirim pendapat kamu ya ke 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bana dan di radio visualnya Bana gitu. Ceritakan juga mungkin pengalaman kamu untuk berburu foto viral. Pernah gak sih berhasil atau pernah zonk atau malah kapok gak mau lagi gitu? Kita tunggu nih, silakan ya, bisa masuk lagi di 0856345445 lewat medsosnya Bana, di chatroom di Xpace Radio juga bisa banget. Tapi pagi ini kayaknya aplikasinya lagi ada gangguan. Kita benar-benar sih bentar lagi bisa dinikmatin lagi ya. Eh Sobat Bana, fenomena ini memang menarik ya kalau dibicarain gitu. Di satu sisi fotografi itu kan adalah sisi yang positif gitu kan. Melatih kreativitas dan juga menjadi kenangan indah tentu saja. Namun di sisi lain, kadang-kadang tuh muncul rasa FOMO, fear of missing out gitu loh ya, takut ketinggalan gitu Sobat Bana, perasaan takut ketinggalan tren gitu sehingga merasa harus ikut gitu. Meski sebenarnya ya nggak terlalu ingin sih, meski sebenarnya juga mungkin ngerasa apa nih manfaatnya, kecil banget atau bahkan mungkin nggak ada gitu. Tapi cuma sekedar validasi aja, Sobat Bana cuma sekedar FOMO aja. Nah, mereka akhirnya mau melakukan gitu. Oke, kalau udah seperti itu, apakah kita masih mengikuti hobinya atau justru sedang mengejar validasi atau media sosial? Silakan nih, boleh kasih tanggapan atau komennya di sini. Yang udah masuk dulu aja. Terima kasih. Halo Mbak Vita, selamat pagi. Kalau aku sih memang suka ya foto-foto sejak dulu gitu, meskipun tempatnya lagi viral atau tidak. Ya kalau pemandangannya bagus ya aku foto sih. Tapi buat aku yang penting tetap aman lah ya. Nggak peduli tempatnya itu lagi viral atau enggak, pokoknya kalau aku ngerasa itu bagus ya udah aku foto aja di situ gitu. Terima kasih ya Marina. Emang hobi fotografi, tapi ya tetap memikirkan keselamatan ya. Terus juga enggak Mbak Vitanya tadi enggak ngikuti tren sih. Yang penting dia rasa itu bagus tempatnya, udah difoto gitu. Ya, Mbak ya. Oke, terima kasih. Terus satu lagi nih yang udah masuk ternyata. Halo, selamat pagi. Lagi dari David, kalau aku jujur termasuk FOMO nih Mbak, teman-teman udah upload semua, masa aku belum sih? Akhirnya ya aku ikut datang gitu. Ikut datang terus foto-foto di situ gitu ya, maksudnya David ya. Oke. Sampai sana ternyata biasa aja sih, enggak seindah apa yang aku lihat. Enggak seindah yang aku lihat di media sosial. Nah, kamu tertipu, David. Makanya ya, jangan tergoda juga sama yang dilihat di media sosial gitu kan. Kadang-kadang udah melewati editingnya gitu ya. Kadang-kadang udah melewati filter juga gitu kan, David. Jadi enggak usah terkecoh lah ya. Oke, yang penting tetap dong keselamatan jadi nomor satu. Yang lain kita masih tungguin di sini, silahkan bisa berbagi tanggapan atau komentar yang lagi mengikuti foto, tren foto yang lagi viral. Apakah ini FOMO atau memang hobi? Gimana menurut kamu? Boleh kasih komennya di sini.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi ini menyatakan kalau syarat minimal usia calon kepala daerah atau kades ini tetap 25 tahun. Nah, ini menanggapi uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa atau Undang-Undang Desa gitu. Nah, ini Ketua MK Suhartoyo ini menyampaikan kalau dalam pertimbangannya ini menilai urusan uraian kerugian konstitusional pemohon uji materi ini tidak memiliki hubungan sebab akibat antara norma-norma yang diuji terhadap Undang-Undang tahun 1945 gitu Sobat Bahana. Di anggapan kerugian hak konstitusional pemohon secara potensial ini lebih ditekankan mengenai rencana pemohon untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa Ponelo tahun 2026, namun calonan itu tidak bisa dilakukan karena baru berusia 21 hingga 22 tahun saat pendaftaran. Jadi ceritanya dia tuh mau mendaftar jadi kepala desa, tapi karena syaratnya dalam undang-undang itu minimal 25 tahun, nah dia itu nggak bisa daftar karena umurnya baru ya 21-22, makanya mengajukan uji material pada Mahkamah Konstitusi, tapi ditolak gitu ya, dan Mahkamah Konstitusi tetap mensyaratkan syarat usia minimal ini 25 tahun untuk maju sebagai calon kepala desa atau kades gitu. Jadi yang nanti mungkin desanya mau menggelar pilkades, kalau belum berusia 25 tahun berarti belum bisa daftar ya. Oke deh Sobat Bahana, kita masih punya banyak waktu di ngopi spesial pagi hari ini. Kita masih tunggu juga. Silakan di 085634545 bisa lewat medsos ya Bahana, di radio visualnya Bahana juga bisa banget nih ya. Kasih tanggapan atau komentarnya untuk topik hari ini gitu. Kalau menurut kamu nih Sobat Bahana, mengikuti tren foto yang lagi viral untuk diunggah di media sosial, apakah ini FOMO atau memang sekedar hobi seperti itu? Kita masih tunggu di sini. Sementara yang udah masuk dulu nih, halo Dek Ulan. Panggilnya Dek Sok nah ya. Ulan, halo, selamat pagi. Kalau menurut Ulan apa nih? Kalau aku sih lebih senang menikmati suasana daripada sibuk cari angle gitu aja Mbak. Jadi aku orangnya nggak FOMO kalau pengen foto.

0: yang foto, kalau enggak ya enggak. Sing penting buat aku tuh Mbak, aku bisa menikmati suasananya. Karena kadang-kadang lihat matahari langsung itu lebih indah loh daripada lihat lewat kamera. Betul banget ya. Buat Wulan, makasih banget nih. Ini menikmati, benar-benar menikmati perjalanan ya. Dinikmatin aja apa yang terlihat di mata kita gitu. Enggak apa namanya, enggak harus foto gitu. Ini kayaknya ini sih apa namanya? Tipenya tuh kayak lila banget gitu loh ya. Gak suka foto, yang penting menikmati suasananya aja gitu. Halo juga, selamat pagi Pak Agus. Dulu foto itu cukup buat album keluarga, sekarang foto itu foto dulu. Oh, kalau foto itu dulu cuma untuk dinikmati, dipasang di album keluarga ya. Kalau sekarang foto dulu baru menikmati tempatnya. Yang penting fotonya udah bisa didapetin, baru deh kita menikmati suasananya, menikmati tempatnya gitu ya Pak Agus ya. Kebanyakan orang seperti itu sih sekarang. Begitu datang ke satu tempat gitu, langsung sibuk nih cari tempat atau spot foto yang apa namanya bisa mengundang like banyak di media sosial, atau mungkin yang memang lagi tren spotnya seperti itu gitu ya. Nggak peduli nanti masih ada waktu atau enggak untuk menikmati suasananya, pokoknya dia dapat foto aja. Tapi kalau menurut Pak Agus sih apa nih, ini beda banget sih sama dulu ya. Kalau foto memang untuk album keluarga, jadi bukan hanya untuk dinikmati orang, tapi yang lebih penting dinikmati semua keluarga gitu. Oke. Terima kasih. Halo Arif. Arif, pernah nih aku naik bukit nih Mbak, demi foto viral. Sampai atas bukit itu malah berkabut. Jadi katanya gak dapat fotonya, pulangnya cuma dapat capek aja. Nah ini dia ya Mas Arif. Ini pengalaman pengalaman apa ya, gak terlupakan kali ya. Ingin juga foto di atas bukit, capek-capek naik, ternyata sampai sana berkabut, jadi kalau di foto nggak kelihatan gitu. Atau mungkin malah turun hujan, jadi nggak sempat ambil foto, jadi turun lagi, malah capek gitu. Makasih nih Mas sudah gabung juga di sini ya, di Ngopi Spesial. Dan yang lain kita masih tungguin, silakan bisa kirim lagi tanggapan, komennya atau ceritanya mengenai ikut tren di media sosial, foto tren di media sosial ini FOMO atau sekedar hobi sih. Kita tunggu di sini, pokoknya terus gabung di 104,5 FM.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: KBS 뉴스.
1: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, memanas nih. Kurha angkat 5 jari semprot pemain Jepang yang senggol harga diri Brasil. Sobat Bana, drama panas menyelimuti kemenangan dramatis 2-1 tim nasional Brasil atas Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sobat Bana, penyerang Manchester United Matheus Cunha menjadi pusat perhatian setelah kedapatan berkonfrontasi dengan penggawa Jepang Kento Shiogai sesaat setelah peluit panjang berbunyi di Stadion NRG Houston, Amerika Serikat. Sobat Bana, ketegangan itu bermula dari sayuor yang dilontarkan Shiogai sebelum laga berlangsung. Pemain Jepang itu secara blak-blakan ya menyentil penurunan performa tim Samba. Sobat Bana, Shiogai mengklaim era kedikdayaan Brasil ini sudah lewat dan menganggap hanya Prancis dan Argentina yang layak disebut tim kuat saat ini. Alih-alih membuktikan ucapannya di lapangan, Sobat Bana, Shiogai ini justru hanya tampil selama 6 menit sebagai pemain pengganti. Sobat Bana, timnas Jepang sendiri sempat unggul lewat gol Kaiso Sano pada menit ke-30 sebelum akhirnya Brasil ini berhasil bangkit di babak kedua. Casemiro berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-56 dan kemenangan dramatis dari armada Carlo Ancelotti ini akhirnya dipastikan oleh Gabriel Martinelli melalui gol telatnya di menit ke-96 yang sekaligus mengunci tiket Seleção untuk maju ke babak 16 besar. Sobat Bana, begitulah usai, Cunha ini langsung menghampiri Shiogai untuk memberikan pelajaran. Sambil mengangkat 5 jarinya ke udara, winger United itu berteriak lantang kalau Brasil sudah 5 kali menjadi juara Piala Dunia. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News.

0: I don't make a wish buat kita.
1: Ayo, aku mau keep.
2: Halo, halo. Nanti kita yang lain dulu, Pak.
1: Aku mau kita punya waktu lebih banyak bersama.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: tunangan.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

selamat pagi yang baru saja gabung bareng Alira di sini menikmati ngopi spesial. Masih ada waktu 19 menit lagi, masih cukup kok ya untuk menikmatinya sampai jam 10 pagi. Kasih dong ceritanya, kasih dong pendapatnya. Mengikuti tren foto di media sosial gitu Sobat Bana, apa namanya, menurut kamu ini FOMO atau memang hobi sih ya? Oke deh, silakan kasih komennya di sini. Sementara udah masuk dulu, makasih banget. Halo Santi, aku tuh lebih suka jadi tukang fotonya aja deh Mbak daripada di foto. Ya, kadang-kadang ini sih lebih safe tempatnya juga gitu ya. Yang mau difoto ada di ujung, kita bisa foto di sini di tempat yang lebih aman. Tapi jangan sampai ke bawah juga sih. Nanti untuk bisa mengambil foto yang bagus, sampai naik-naik kemana gitu biar dapat angle yang bagus. Nah, jangan coba seperti itu. Bisa berbahaya juga kan, Santi ya. Halo Bayu. Kalau lagi liburan, aku batasi ambil foto maksimal 5 menit aja deh Mbak. Abis itu HP-nya disimpan biar benar-benar bisa menikmati liburannya. Udah gitu, kalau ngambil foto itu nggak harus yang ikut di media sosial biar bisa terpampang di medsos ya. Yang penting spotnya bagus, sudah itu aja gitu. Dua-duanya bisa ini ya, ya Bayu ya, dua-duanya bisa dijalanin, menikmati suasananya iya, ambil fotonya juga iya gitu. Jadi ambil fotonya nggak perlu lama-lama sih, 5 menit aja maksimal udah cukup. Udah gitu nggak perlu cari spot yang gimana-gimana, asalkan dirasa bagus dan aman, ayo aja gitu ya Bayu. Makasih ya. Halo juga nih, selamat pagi Lili. Kadang-kadang nih Mbak, kita tuh terlalu sibuk ya membuat kenangan sampai lupa menikmati momennya. Setuju banget ya. Berarti kamu termasuk tipe yang nggak terlalu sibuk untuk ambil foto ya. Yang penting sih kita menikmati momennya. Sama nih kayak saya. Terima kasih ya Lili sudah gabung di sini. Halo yang lain, kita masih tunggu ini kasih kesempatannya, mau masih ada. Boleh lagi kirim tanggapan atau komentarnya atau cerita nih, pernah enggak sih ngejar foto selfie di tempat-tempat yang berbahaya hanya demi apa ya, nggak pengen ketinggalan tren Sobat Bana, terus akhirnya gimana gitu. Kita masih tungguin ceritanya juga di Ngopi Spesial.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi, mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Buat bahannya mungkin tidak ada yang salah ya, dapat apa namanya, tidak ada yang salah kalau mengikuti tren gitu. Yang penting tahu batasannya aja sih gitu. Kalau memang suka fotografi, silakan berkarya. Tapi kalau sampai mengorbankan keselamatan, mengganggu orang lain, atau merusak alam hanya demi konten, ya rasanya itu udah bukan hobi lagi gitu kan. Media sosial tuh memang menyenangkan sebuat bana, tapi jangan sampai membuat kita lupa ya. Kalau apa namanya, pengalaman yang paling berharga, pengalaman yang paling bernilai itu justru terjadi saat kita tuh benar-benar bisa hadir menikmati momen-momen indah gitu loh Sobat Bana. Oke, dari beberapa tadi yang udah masuk, kita bisa belajar kalau mengikuti tren itu tidak selalu berarti FOMO ya. Bisa juga karena memiliki hobi fotografi, dan itu juga gak salah sih. Yang paling penting adalah tetap mengutamakan keselamatan, menghargai aturan, menjaga alam gitu, tidak mengganggu orang lain, dan juga menikmati setiap perjalanan itu tanpa harus bersaing dengan unggahan-unggahan orang lain gitu. Baik, dari Tonojo 119 Ngawi, Dila harus pamit dulu dari kopi spesial pagi hari ini, edisi Selasa 30 Juni. Terima kasih nih untuk kebersamaan Sobat Bana. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu pasis kamu.
1: Masih ada?
0: Gila gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau dimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis gak?
1: Siap.
0: Kelihatan sih. Bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah. Yeah, I'm happy. I actually just got engaged. 2 weeks ago. So.
1: Congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Seluruh jamaah haji Magetan tiba di tanah air. Satu jamaah sempat jalani operasi jantung di Arab Saudi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Masukoco.
2: Terima kasih. Sobat, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Magetan dipastikan telah kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Magetan Ida Dwi Martini mengatakan kepulangan jemaah haji Magetan telah tuntas meski secara nasional jadwal pemulangan kloter terakhir masih berlangsung hingga hari ini. Ida menjelaskan jemaah haji asal Kabupaten Magetan tergabung dalam beberapa kelompok terbang atau kloter mulai dari kloter 20, 21, 40, 41 hingga kloter 62. Seluruhnya telah kembali ke daerah masing-masing.
3: Oke, untuk Magetan alhamdulillah sudah clear semua, sudah pulang semua. Kloter 20, kloter 21, kloter 40.
2: Di balik tuntasnya proses pemulangan, terdapat satu jemaah haji atas nama Sutresno yang sempat tertunda kepulangannya karena mengalami gangguan jantung saat hendak kembali ke Indonesia. Semula jemaah tersebut dijadwalkan pulang bersama kloter 21, namun kondisi kesehatannya memburuk sehingga harus menjalani operasi jantung di Arab Saudi dan mendapatkan perawatan intensif selama hampir 3 pekan.
3: Kemarin itu kloter 21 seharusnya pulang bareng dengan jamaah kloter 21, tapi karena harus operasi jantung, jadi pada saat kepulangan tidak bisa bareng dengan kloter 21, kemudian masih perawatan, masih operasi, masih pemulihan, kemudian pulangnya bersamaan dengan kloter 62.
2: Ida menegaskan seluruh biaya penanganan medis termasuk operasi jantung dan perawatan selama di Arab Saudi ditanggung oleh pemerintah sebagai bagian dari pelayanan kepada jemaah haji Indonesia. Menurutnya jemaah tidak dibebani biaya tambahan selama menjalani pengobatan hingga dinyatakan layak terbang kembali ke Indonesia.
3: Yang nanggung pemerintah sampai operasi juga itu adalah tanggungan pemerintah. Kemarin itu kalau tidak salah 3 mingguan ya, 3 mingguan.
2: Pada musim haji tahun 2026, Kabupaten Magetan memberangkatkan 548 jemaah haji. Dari jumlah tersebut, satu jemaah haji meninggal dunia di Tanah Suci, yakni Ahmad Suryani asal Kecamatan Ngariboyo. Dengan kepulangan jemaah terakhir yang sempat menjalani operasi jantung, proses pemulangan seluruh jemaah haji asal Magetan resmi dinyatakan selesai. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasyafa melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adi Mas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Ngawi, sobat. Menyeberang di ring road, pemotor lansia meninggal dunia setelah tertabrak bus Sugeng Rahayu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perjalanan seorang pengendara sepeda motor di jalan Ring Road Ngawi minggu petang berakhir tragis. Seorang pria lanjut usia meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya terlibat tabrakan dengan sebuah bus antar kota yang melintas di jalur tersebut. Korban diketahui bernama Samidi, 70 tahun, warga Desa Beran. Usai kejadian, korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Islam Atin Huzada Ngawi untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun cedera berat pada bagian kepala membuat korban akhirnya menghembuskan nafas terakhir dalam perawatan. Berdasarkan keterangan di lokasi, kecelakaan terjadi saat bus milik PO Sugeng Rahayu yang melayani rute menuju Surabaya melintas dari arah barat ke timur. Pada saat bersamaan, sepeda motor yang dikendarai korban diduga berupaya menyeberang jalan. Pengemudi bus Suprianto mengaku telah berusaha mengurangi kecepatan, namun jarak yang terlalu dekat membuat benturan tidak dapat dihindari.
5: Awalnya jalan biasa aja, biarnya itu menyeberang tapi nggak lihat kanan-kiri, lihat yang kanan aja, yang kiri nggak lihat. Terus saya mau, sudah saya rem, sudah saya klakson, tapi dia nggak dengar. Akhirnya nggak bisa menghindari, udah dekat, tak rem, udah nggak ngatasin.
6: Kena bagian mana?
5: Kena bagian kanan depan.
6: Dia sempat terpental gitu?
5: Kalau terpental ya mungkin nggak tahu, soalnya kan berat gitu, jadi nggak tahu kepentalnya itu. Kalau saya rem aja, langsung saya rem.
6: Tapi motor buat syarat.
4: Benturan keras menyebabkan keter dari titik tabrakan. Petugas kepolisian yang menerima laporan segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi kendaraan yang terlibat. Kasus kecelakaan tersebut kini masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi guna mengetahui secara pasti kronologi kejadian. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat akan pentingnya kehati-hatian saat melintas maupun menyeberang di jalur cepat seperti Ring Road Ngawi, yang setiap harinya dilalui kendaraan besar dengan kecepatan tinggi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan, Sobat. Polsek Lamongan Kota sita 20 liter miras jenis toa dari sebuah warkop di Sukorejo. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramsuara Lamongan, Nanda.
7: Baik, terima kasih, Sobat. Menindaklanjuti keresahan warga terkait peredaran minuman keras di wilayah mereka, jajaran Polsek Lamongan Kota menggelar operasi penertiban. Sasaran operasi kali ini adalah sebuah warung kopi yang berlokasi di Dusun Sari Rejo, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan. Di bawah komando Wakapolsek Lamongan Kota, Ibtu Chandra Febri, petugas bergerak menuju lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas penjualan miras di lingkungan tersebut. Setibanya di sana, polisi melakukan pemeriksaan dan mendapati pemilik warkop berinisial M usia 47 tahun kedapatan menyimpan serta menjual minuman keras tradisional jenis toa. Dalam penggeledahan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 20 liter toa. Atas temuan tersebut, pemilik warkop segera didata oleh pihak kepolisian guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Tindakan tegas yang dilakukan Polsek Lamongan Kota ini merupakan bentuk nyata penegakan peraturan daerah atau Perda Kabupaten Lamongan nomor 16 tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Melalui operasi ini, pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk menekan angka peredaran miras ilegal demi menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah Lamongan. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
1: Nanda, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Rangga Hadi. Sajikan tumpeng raksasa 4,5 meter. Festival Nasi Krawu Vol 4 di Balung Panggang sukses cetak rekor dunia MURI. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rangga Hadi Lamongan. Bagus.
8: Baik, terima kasih. Kabupaten Gresik berhasil mencatatkan namanya di Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui pembuatan gunungan tumpeng raksasa setinggi 4,5 meter yang tersusun dari 3.000 bungkus nasi kerawu. Rekor dunia ini resmi dipecahkan dalam perhelatan Festival Tumpeng Nasi Krawu Volume 4 yang diselenggarakan oleh Komunitas Wartawan Grise atau KWG di area Gresik Universal Sains, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani bersama Wakil Bupati Asluhul Alif yang menghadiri acara tersebut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak panitia karena dinilai konsisten menjaga kelestarian warisan leluhur sekaligus mengemas kuliner tradisional ini menjadi simbol kebanggaan budaya serta identitas daerah yang mampu dikenal di tingkat nasional hingga internasional.
9: Nasi krawu ini makanan kuliner yang menjadi sebuah identitas Kabupaten Gresik. Berangkat dari budaya, kemudian terintegrasi dengan sektor pariwisata, dan berdampak ekonomi kepada masyarakat. Kami juga berterima kasih kepada MURI yang sudah memberikan satu penghargaan untuk masyarakat Kabupaten Gresik.
8: Perwakilan MURI Ari Andriani menjelaskan bahwa penghargaan tertinggi ini diberikan bukan sekedar karena faktor kuantitas sajian yang melimpah, melainkan karena festival tersebut dinilai sangat sukses dalam mengangkat nilai kearifan lokal yang mencerminkan kehangatan serta keramahan masyarakat Gresik. Selain menjadi sarana pelestarian sejarah, festival budaya yang dipadati oleh ribuan warga ini juga diproyeksikan berkembang menjadi ruang penunjang sektor pariwisata daerah. Bupati yang akrab disapa Gus Yani berharap capaian prestasi prestisius ini dapat menjadi pemantik lahirnya inovasi kreatif baru di mana perputaran ekonomi para pelaku usaha mikro dan pegiat kuliner lokal di kawasan Balong Panggang dapat terus bergerak positif dan membawa dampak kesejahteraan yang luas bagi masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
6: Radio Bahana FM Ngawi.
7: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
6: Radio Bahana FM Ngawi.
8: Welcome to Cyber Dream World. Please enter correct password to activate the program.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Long Happy.
5: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2020. Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.
2: Oke Sobat Bahana, bersama Dian di sini di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Ini sedikit berbeda sih, di jam ini saya memanfaatkan waktu di penghujung pukul 11 waktu Desa Barat untuk menemani Anda, Sobat Bahana yang semuanya di Ngawi atau mungkin ada di sekitarnya yang lagi senang lagi gibol, gila bola gitu ya. Dari informasi yang kami peroleh dari Kang Agustinus Eko Jojo Raharjo ya, dari informasi preview World Cup 2026, bahwa pertandingan terdekat fase 32 ini adalah pertandingan di mana Brasil bertemu Jepang. Ini luar biasa pertemuan ini. Grup besar yang punya kans cukup tinggi terhadap bola, dan Jepang mewakili Asia sementara Brasil mewakili Timur Tengah gitu. Jadi ini pertandingan yang benar-benar akan dinanti-nanti banyak orang Sobat Bahana. Dan di pertandingan di Stadion NRG Houston dengan wasitnya Mauricio Moriani dari Italia, Brasil dan Jepang akan bertemu di tanggal 14 Oktober. Pernah ketemu di 14 Oktober 2025. Brasil kalah atas Jepang, yakni 2-3, dengan dilesatkan di gawang Brasil, yakni Paulo Henrique Gabriel, astagfirullahaladzim, ini yang gangguan porsi ini kayaknya, Gabriel Martinelli dan Minamino Nakamura. Dan ini pertandingan yang cukup dinanti-nanti oleh penggila bola Sobat Wanangnya. Dan juga dari informasi yang kami terima dari Brasil sendiri masuk ke rank ke-6, bahwa jalur ke Piala Dunia peringkat ke-5 dari 10 negara mebol di Amerika Latin, pelatih Carlo Ancelotti dari Italia dengan pemain andalannya Marquinhos dari PSG dan Neymar dari Santos, Rafinha Barcelona, Fabinho Al-Ittihad ini dari Arab Saudi kayaknya. Kemudian ada bentar. Dari Alisson Liverpool, Vinicius Junior dari Real Madrid, dan juga Matheus Cunha dari MU. Ini benar-benar perkumpulan para pemain-pemain yang top dunia berkumpul di Brasil, dan juga Jepang sendiri akan siap menghelat melawan tim Brasil yang terkenal dengan sambanya. Kemudian di grup C sendiri ada sebentar ada trouble nih. Di grup C-nya sendiri 2 kali menang, 1 kali seri. Grup C seri pertama yakni versus Maroko yang berhasil melesatkan bola yakni Vinicius Junior. Dan di grup sendiri menang 3-0 atas Haiti digolkan oleh Matheus Cunha 2 gol dan Vini Junior 1 gol. Dan grup C menang Skotlandia yakni dilesatkan oleh Fiji 1, Fiji Junior 2 gol dan Cunha. Jepang sendiri ternyata di peringkat 18 di jalur Piala Dunia di tahun ini. Di grup C di atas Australia, Arab Saudi, Indonesia, negara pertama di luar tuan rumah yang berhasil lolos Piala Dunia 2026, yakni adalah Jepang gitu ya. Pelatih Hajime Mariyasu dengan pemain andalan Ko Itakura yang pernah diajak bersama di kesebelasan Ajax. Kemudian Takefusa Kubo dari Real Sociedad, Keiichi Kamada dari Crystal Palace, dan juga Ao Tanaka dari Leeds United. Desir Meida atau Glasgow Celtic, Keito Nakamura juga menggawangi dari kesebelasan Jepang ini. Ada Ayase Ueda ya dari Feyenoord, ada Junna Ito dari kesebelasan Genk. Di perjalanan Piala Dunia 2006 sendiri, runner up di Group F, ya ini kali menang 1-2 kali seri, yakni di imbang 2-2, yakni bersama Jepang, dan gol disumbangkan oleh Keito Nakamura, Daichi Kamada. Di Group F sendiri, Jepang menang atas Tunisia dengan berhasil memasukkan bola, yakni Ayase Ueda 2 kali, Daichi Kamada 1 kali, dan Juna Ito. Di Group F, imbang Jepang versus Swedia digolkan oleh Maeda. Pada Selasa 30 Juni pukul 3.30, Jerman versus Paraguay. Ini hasilnya gimana nih? Nanti kita akan bahas di selanjutnya ya. Atau ini masih menunggu bentar. Ini masih ada kiriman lagi nih, soalnya dari Kang Jojo sebentar. Saya masih berusaha untuk menghubungi nih bagaimana hasil pertandingan pada perhelatan Selasa 30 Juni 2026. Ah, ini terkirim. Ada fase gugur 32 besar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, Jerman versus Paraguay di Stadion Gillette Boston dengan wasit Jazal Jayet dari Maroko. Ini pertemuan terakhir friendly match pada 14 Agustus 2013, dan pada pertemuan tersebut Jerman versus Paraguay ini seri 3-3. Di pertemuan tersebut ada yang berhasil mengelesatkan bola ke kandang lawan, yakni ada Ikay Gundogan, Thomas Muller, kemudian Lars Bender, Jose Ariel Nunes, dan juga Wilson Pitoni, dan juga Miguel Agus Ramon. Ini mungkin beberapa yang pencinta gola ya, pasti tahu nama-nama ini. Berhubung ini saya bacakan, ini pasti Sobobana sudah berusaha, oh yang itu ya, oh yang ini, yang Google dengan oh itu ya. Kemudian di Jerman sendiri, pada tahun ini 2026 dia masuk ke ring 10 di jalur Piala Dunia di Grup A di atas Slovenia dan Irlandia Utara. Dan Jerman sendiri dengan pelatih Julian Nagelsmann atau dari Jerman sendiri, dengan pemain andalan Florian Wirtz dari Liverpool, kemudian Joshua Kimmich dari Bayern Munich, Nick Schmaltz dari Newcastle, kemudian Kai Havertz dari Arsenal, kemudian Jamal Musiala Bayern Munich, Felix Mata Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund, kemudian Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt, dan Dennis Udav dari Stuttgart, dan Leroy Sane dari Galatasaray. Mungkin grup-grup ini cukup Anda kenal ya, bagi Sobobana yang mungkin pencinta bola gitu ya. Dan di tahun 2026 ini Paraguay di ring 41 di jalur Piala Dunia sendiri, kualifikasi dari Kamebol Amerika Selatan dengan pelatih Gustavo Alfaro dari Argentina, dengan pemain yang juga lebih tidak diambil atau dicomot dari beberapa kesebelasan yang ada di Amerika Selatan sendiri, yakni Paraguay mengambil berapa nih? 7 dari kesebelasan yang cukup terkenal di Amerika Selatan, yang diantaranya Juan Cajares dari Dinamo Moskow, kemudian Omar Ardelet dari Sunderland, Diego Gomez ada Brixton, dan Damilio Bobadilla dari Sao Paulo, kemudian Gustavo Calabero dari Portsmouth, dan Mauricio Magalhães Palmeiras, dan terakhir Matias Galarza dari Atlanta. Dan ini cukup luar biasa pertandingan di grup E gitu ya. Dan di Piala Dunia ini ada juga Belanda versus Maroko, dijadwalkan di siang ya. pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya hasilnya belum dapat. Mungkin bagi Sobat Belanda yang ingin komen-komen bagaimana hasilnya Belanda versus Maroko, boleh nih di WhatsApp-nya Belanda di 085634545, atau lagi komen di TikTok nih yang maaf, mungkin mari Sobat Belanda yang lagi ngikutin kita di TikTok, boleh gimana hasil pertandingan hari ini gitu ya. Nanti kita sharing gitu ya, oke? Okay? Oke, okay, dari Trio 119 Ngawi, Dian pamit undur. Terima kasih telah stay tune di sini, mendengarkan Dian cuap-cuap, terlebih lagi untuk bahas sepak bola yang saat sekarang lagi rame-ramenya. Dari mana cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.
1: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi Sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya Sobat.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi, mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
3: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform.

0: platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam. Mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Pegiat online shop di Surabaya, Melina, mengaku kenaikan biaya layanan marketplace ini sudah mulai terasa sangat membebani para pelaku UMKM. Menurut Melina, kondisi ini berdampak langsung ke kantong mereka. Hasilnya, sebagian pelaku usaha mulai putar otak mencari alternatif. Mereka mulai beralih jualan lewat media sosial, website pribadi, sampai layanan pesan instan supaya nggak lagi terlalu bergantung pada satu marketplace.
1: Benar sebenarnya, karena memang terakhir saya tahu itu di bulan Mei, kenaikan biaya admin sendiri bisa mencapai 20% lebih. Belum lagi dengan adanya fenomena affiliate, terus gratis ongkirnya yang sekarang tuh dibatesin. Jadi memang hal-hal tersebut yang akhirnya bikin profit marginnya tuh semakin menyulitkan ya buat UMKM. Sangat mempengaruhi ya, apalagi kalau untuk UMKM itu yang menjadi tantangan juga kalau nggak jualan di marketplace mau di mana lagi kan. Kalau misalnya jualan pun memakai misalnya kayak WhatsApp ataupun memang berjualan pribadi di akun media sosial itu juga rentan kan penipuan, terus juga marketingnya susah, terus untuk kirimnya juga banyak sekali PR-nya. Kalau untuk saat ini memang yang paling masuk akal ya berjualan mandiri, karena memang harus memasarkan produknya sendiri lewat sosial media. Cuman enaknya memang harganya bisa kita sesuaikan, kita mau profitnya seberapa daripada harus kepotong dari marketplace-nya gitu.
0: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat, dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan, dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote-unquote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan di tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Deno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: gimana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing arep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakelak panjenengan.
8: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramusnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramusnet edisi Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Seluruh jamaah haji Magetan tiba di tanah air. Satu jamaah sempat jalani operasi jantung di Arab Saudi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Masukoco.
2: Terima kasih. Sobat, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Magetan dipastikan telah kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Magetan Ida Dwi Martini mengatakan kepulangan jemaah haji Magetan telah tuntas meski secara nasional jadwal pemulangan kloter terakhir masih berlangsung hingga hari ini. Ida menjelaskan jemaah haji asal Kabupaten Magetan tergabung dalam beberapa kelompok terbang atau kloter mulai dari kloter 20, 21, 40, 41 hingga kloter 62. Seluruhnya telah kembali ke daerah masing-masing.
3: Oke, untuk Magetan alhamdulillah sudah clear semua, sudah pulang semua. Kloter 20, kloter 21, kloter 40.
2: Di balik tuntasnya proses pemulangan, terdapat satu jemaah haji atas nama Sutresno yang sempat tertunda kepulangannya karena mengalami gangguan jantung saat hendak kembali ke Indonesia. Semula jemaah tersebut dijadwalkan pulang bersama kloter 21, namun kondisi kesehatannya memburuk sehingga harus menjalani operasi jantung di Arab Saudi dan mendapatkan perawatan intensif selama hampir 3 pekan.
3: Kemarin itu kloter 21 seharusnya pulang bareng dengan jamaah kloter 21, tapi karena harus operasi jantung, jadi pada saat kepulangan tidak bisa bareng dengan kloter 21, kemudian masih perawatan, masih operasi, masih pemulihan, kemudian pulangnya bersamaan dengan kloter 62.
2: Ida menegaskan seluruh biaya penanganan medis termasuk operasi jantung dan perawatan selama di Arab Saudi ditanggung oleh pemerintah sebagai bagian dari pelayanan kepada jemaah haji Indonesia. Menurutnya jemaah tidak dibebani biaya tambahan selama menjalani pengobatan hingga dinyatakan layak terbang kembali ke Indonesia.
3: Yang nanggung pemerintah sampai operasi juga itu adalah tanggungan pemerintah. Kemarin itu kalau tidak salah 3 mingguan ya, 3 minggu.
2: Pada musim haji tahun 2026, Kabupaten Magetan memberangkatkan 548 jemaah haji. Dari jumlah tersebut, satu jemaah haji meninggal dunia di Tanah Suci, yakni Ahmad Suryani asal Kecamatan Ngariboyo. Dengan kepulangan jemaah terakhir yang sempat menjalani operasi jantung, proses pemulangan seluruh jemaah haji asal Magetan resmi dinyatakan selesai. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasyaga melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adi Mas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Ngawi, sobat. Menyeberang di Ring Road, pemotor lansia meninggal dunia setelah tertabrak bus Sugeng Rahayu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perjalanan seorang pengendara sepeda motor di jalan Ring Road Ngawi minggu petang berakhir tragis. Seorang pria lanjut usia meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya terlibat tabrakan dengan sebuah bus antar kota yang melintas di jalur tersebut. Korban diketahui bernama Samidi, 70 tahun, warga Desa Beran. Usai kejadian, korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Islam Atin Huzada Ngawi untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun cedera berat pada bagian kepala membuat korban akhirnya menghembuskan nafas terakhir dalam perawatan. Berdasarkan keterangan di lokasi, kecelakaan terjadi saat bus milik PO Sugeng Rahayu yang melayani rute menuju Surabaya melintas dari arah barat ke timur. Pada saat bersamaan, sepeda motor yang dikendarai korban diduga berupaya menyeberang jalan. Pengemudi bus Suprianto mengaku telah berusaha mengurangi kecepatan, namun jarak yang terlalu dekat membuat benturan tidak dapat dihindari.
5: Awalnya jalan biasa aja, dianya itu menyeberang tapi nggak lihat kanan-kiri, lihat yang kanan aja, yang kiri nggak lihat. Terus saya mau, sudah saya rem, sudah saya klakson, tapi dia nggak dengar. Akhirnya nggak bisa menghindari, udah dekat, tak rem, udah nggak ngatasin.
6: Kena bagian mana?
5: Kena bagian kanan depan.
6: Dia sempat terpental gitu?
5: Kalau terpental ya mungkin nggak tahu, soalnya kan berat gitu, jadi nggak tahu kepentalnya itu. Kalau saya rem aja, langsung saya rem.
6: Tapi motor buat syarat.
4: Benturan keras menyebabkan keter dari titik tabrakan. Petugas kepolisian yang menerima laporan segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi kendaraan yang terlibat. Kasus kecelakaan tersebut kini masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi guna mengetahui secara pasti kronologi kejadian. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat akan pentingnya kehati-hatian saat melintas maupun menyeberang di jalur cepat seperti Ring Road Ngawi, yang setiap harinya dilalui kendaraan besar dengan kecepatan tinggi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan, Sobat. Polsek Lamongan Kota sita 20 liter miras jenis toa dari sebuah warkop di Sukorejo. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramusora Lamongan, Nanda.
7: Baik, terima kasih, Sobat. Menindaklanjuti keresahan warga terkait peredaran minuman keras di wilayah mereka, jajaran Polsek Lamongan Kota menggelar operasi penertiban. Sasaran operasi kali ini adalah sebuah warung kopi yang berlokasi di Dusun Sari Rejo, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan. Di bawah komando Wakapolsek Lamongan Kota, Ibtu Chandra Febri, petugas bergerak menuju lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas penjualan miras di lingkungan tersebut. Setibanya di sana, polisi melakukan pemeriksaan dan mendapati pemilik warkop berinisial M usia 47 tahun kedapatan menyimpan serta menjual minuman keras tradisional jenis toa. Dalam penggeledahan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 20 liter toak. Atas temuan tersebut, pemilik warkop segera didata oleh pihak kepolisian guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Tindakan tegas yang dilakukan Polsek Lamongan Kota ini merupakan bentuk nyata penegakan peraturan daerah atau Perda Kabupaten Lamongan nomor 16 tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Melalui operasi ini, pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk menekan angka peredaran miras ilegal demi menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah Lamongan. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio. Silakan.
1: Nanda, reporter Radio Pramusuara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Rongga Hadi. Sajikan tumpeng raksasa 4,5 meter. Festival Nasi Krawu Vol 4 di Balong Panggang sukses cetak rekor dunia MURI. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi Lamongan. Bagus.
8: Baik, terima kasih. Kabupaten Gresik berhasil mencatatkan namanya di Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui pembuatan gunungan tumpeng raksasa setinggi 4,5 meter yang tersusun dari 3.000 bungkus nasi krawu. Rekor dunia ini resmi dipecahkan dalam perhelatan Festival Tumpeng Nasi Krawu Volume 4 yang diselenggarakan oleh Komunitas Wartawan Grise atau KWG di area Gresik Universal Science, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani bersama Wakil Bupati Asluhul Alif yang menghadiri acara tersebut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak panitia karena dinilai konsisten menjaga kelestarian warisan leluhur sekaligus mengemas kuliner tradisional ini menjadi simbol kebanggaan budaya serta identitas daerah yang mampu dikenal di tingkat nasional hingga internasional.
9: Nasi krawu ini makanan kuliner yang menjadi sebuah identitas Kabupaten Gresik. Berangkat dari budaya, kemudian terintegrasi dengan sektor pariwisata, dan berdampak ekonomi kepada masyarakat. Kami juga berterima kasih kepada MURI yang sudah memberikan satu penghargaan untuk masyarakat Kabupaten Gresik.
8: Perwakilan MURI Ari Andriani menjelaskan bahwa penghargaan tertinggi ini diberikan bukan sekedar karena faktor kuantitas sajian yang melimpah, melainkan karena festival tersebut dinilai sangat sukses dalam mengangkat nilai kearifan lokal yang mencerminkan kehangatan serta keramahan masyarakat Gresik. Selain menjadi sarana pelestarian sejarah, festival budaya yang dipadati oleh ribuan warga ini juga diproyeksikan berkembang menjadi ruang penunjang sektor pariwisata daerah. Bupati yang akrab disapa Gus Yani berharap capaian prestasi prestisius ini dapat menjadi pemantik lahirnya inovasi kreatif baru di mana perputaran ekonomi para pelaku usaha mikro dan pegiat kuliner lokal di kawasan Balong Panggang dapat terus bergerak positif dan membawa dampak kesejahteraan yang luas bagi masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya, Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Walaupun cuaca cukup panas ya di Kota Ngawi, tidak mengurangi semangat ya di siang hari ini. Yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun yang barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio, radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi. Masih yang semuanya, mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan, penuh semangat gitu ya di siang hari ini. Walaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas ya, mumpung ini apa itu cuacanya juga agak-agak silir-silir. Mudah-mudahan dapat memberikan suasana juga yang lebih menyenangkan ya di siang hari ini. Masih padahal lebih tambahan dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini, FOMO atau hobi, kenapa kita tak mau ketinggalan tren foto viral. Tunggu komentarnya, bisa melalui live TikToknya di Bahana FM Ngawi, bisa juga melalui X-Space Radio atau live streaming di www.bahanafmngawi.com ya. Dan kali ini juga ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur nih buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga gitu ya. Dan ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya, ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur ya, merupakan solusi untuk mendapatkan modal semua usaha. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, kalangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya cuma 3 tahun gitu ya. Jangan lupa juga tapi kita hari ini, FOMO atau hobi, kenapa kita tak mau ketinggalan tren foto viral. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Masih barang lebih tabahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
1: Dan gumun tenan aku. Nek kelingan tuh kadang mes sama sem dewe.
2: Main dua.
1: Iya. Guyang guyu dewe. Wo sedih sedih dewe hell. Mes tak gulek ning dindi ti, tapi gak temu.
2: Gak temu.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa

0: Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di live TikToknya Radio Bana FM Ngawi. Apa kabar semuanya, ataupun yang barusan gabung juga di X-Space Radio, radio visualnya Radio Bana FM Ngawi, ataupun live streaming ya di www.banafmngawi.com juga. Selamat yang semuanya masih pada lebih tabana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Yang sudah gabung di ajang ngopi bahannya juga terima kasih banget. Ini yang sudah gabung di live TikTok banyak sekali. Ada Tababu, ada Pak Dikoco, terima kasih udah gabung ya. Ada Lekpoh ya. Semuanya yang udah gabung di ajang ngopi bahannya melalui live TikToknya Radio Ban FM Ngawi selamat siang, ataupun yang melalui Space Radio, radio visualnya Radio Ban FM Ngawi, selamat siang semuanya ya. Nah, ini diperhatikan ya, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, ini bisa memberikan kredit jaminan tabungan deposito bunganya sangat murah ya. Dan UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi, kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Yang mau gabung ya, silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA di 0856345445 ya. Lagi sibuk dengan segala aktivitas juga, selamat siang semuanya yang tadi pagi tak habis begadang nonton sepak bola. Selamat siang semuanya. Kita harus memupus harapan ya. Aduh, sedih sekali ini ya. Soalnya tim Samore kalah ya dari Brasil ya. Dari terus angkat koper. Terus ada juga ini ya, informasi dari sepak bola ini. Jerman ini ya, kejutan besar juga terjadi babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026 ya, setelah Jerman harus angkat koper lebih cepat. Aduh, sayang sekali ini jago saya juga harus angkat koper. Terus ini di Manskaf tersingkir setelah kalah dari Paraguay melalui drama adu tendangan penalti dengan skor 3-4. Stadion Boston Foxborough Massachusetts Amerika Serikat ya, Selasa 30 Juni 2026 pagi. Aduh, sayang sekali nih Jerman harus angkat koper juga ini ya. Tim Jepang, timnya Asia, salah satu wakilnya Asia juga harus angkat koper ya. Ini sebetulnya semuanya sudah jam 12 lebihnya 40 menit ya. Kali ini ada yang mau gabung ya, silakan saja. Jangan lupa topik kita hari ini, FOMO atau hobi. Kenapa kita tak mau ketinggalan tren foto yang lagi viral ya? Ini ya, dada saja, jagoku Persinga mbak. Iya, harus sih, harus jagoku Persinga ya. Ini pun kabari Ngawi, say-say mawon. Pak D ajar, Pak D atau siapa ini? Terima kasih udah gabung ya, melalui live TikToknya Radio Bahana ya. Terus ini yang sudah gabung melalui ya Bahana, topiknya FOMO atau hobi, kenapa kita tak mau ketinggalan tren foto viral ya, dari Mbak Rina. Terima kasih. Kadang kita tren foto viral bukan karena suka, tapi karena takut dianggap ketinggalan zaman. Terdari Bagus ya, Dedi Ngawi, kalau tempatnya menarik saya datang, tapi bukan semata-mata demi unggahan di media sosial ya. Terima kasih banget ya. Dari Mbak Maya juga, terima kasih. Jujur saja pernah merasakan dengan tempat viral setelah melihat teman-teman ramai mengunggah foto di sana. Dari Anmas Arif, menurut saya selalu memang hobi fotografi, mengikuti tren tidak masalah asal tidak berlebihan. Ya, terima kasih banget sudah gabung di ajang ngopi bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat penas semuanya yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga, barengan teman-teman ya, atau mungkin di siang hari ini lagi menikmati makan siang ya. Makan siang biasanya kalau hawanya panas seperti ini, es ini ya yang laku ya, es Tota Babu. Yang mau gabung masih ditunggu ya.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita balik lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Nah, yang butuh modal untuk usaha ya, ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur. Ada kredit multiguna, ada kredit pertanian dan peternakan, terus ada kredit mulus, ada kredit kusuma. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi, kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Ingin tahu alamatnya ya, di mana sih? Di Bank UMKM Jawa Timur untuk cabang Ngawi ya, di Jalan S Parman 8 depan PDAM. Teleponnya 0351-749-778. Kantor Kas Jogorogo, Jalan Mojopahit 45, teleponnya 731-412. Kantor Kas Sine, Jalan Raya Sine 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, telepon 745-076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun, Grambi Selatan, Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300. Kantor Kas Ngeneng, Jalan PG Sutono Ngeneng Ngawi, teleponnya 4477832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana. Nah sobat Bahana semuanya, jangan lupa juga topik kita hari ini, umum atau hobi, kenapa kita tak mau ketinggalan tren foto viral ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA 085634545. Sobat Bahana semuanya, sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bahana. Nanti kita Lupita balik lagi di ajang Lensa Piala Dunia. Sampai nanti ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat terus di siang hari ini.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.
2: FM Bana Radio masih dari Trunojaya 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bana, kembali lagi Lupita Bana menemani di ajang Lensa Piala Dunia Salam Olahraga ya, di mana kita akan mengupas cerita di balik lapangan hijau, mengenal lebih dekat para pemain juga bintang ya, strategi tim hingga duel panas yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Masuki pertandingan fase ke-32 besar pada 30 Juni 2026 ini ya. Perhatian pecinta sepak bola dunia tertuju pada 3 laga menarik yang siap menentukan langkah menuju babak berikutnya ya. Nah, siapa saja dia? Kita tunggu ya. Nah, pertama ada duel antara Pantai Gading melawan Norwegia. Sorotan tentu tertuju pada mesin gol Norwegia. Erling Haaland yang menjadi andalan lini depan dan siap menguji kokohnya pertahanan Pantai Gading yang dikenal memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Laga berikutnya mempertemukan Prancis dan Swedia. Nah, tim Ayam Jantan datang dengan deretan pemain kelas dunia dan produktivitas gol yang tinggi sepanjang turnamen ya. Nama Kylian Mbappe dipastikan kembali menjadi pusat perhatian, sementara Swedia siap memberikan kejutan dengan permainan kolektif dan disiplin mereka ya. Harus nonton ini yang jagoin Perancis. Saya kira siapa ini ya yang jagoin Perancis? Atmosfer panas akan terasa juga di Estadio Azteca saat tuan rumah Meksiko nanti juga menghadapi Ekuador. Nah, dukungan puluhan ribu supporter diprediksi menjadi energi tambahan bagi Meksiko untuk melangkah lebih jauh di hadapan publik sendiri. Siapa yang akan melangkah ke babak 16 besar? Siapa pemain yang akan menjadi pembeda malam ini? Kita akan kupas bersama di Lensa Piala Dunia gitu ya. Nah, Sobat Bana semuanya, ada jadwal pertandingan ini ya untuk fase gugur di 32 besar pada Rabu 1 Juli 2026 ya. Nanti jam 12 ya, ada Pantai Gading melawan Norwegia. Jam 4 pagi nih yang jagoin Prancis, ada Prancis melawan Swedia ya, jadi besok pagi. Jam 8 pagi nanti ada Meksiko melawan Ekuador ya. Pastinya nonton ya, harus ini ya. Yang jagoin Prancis, yang jagoin Pantai Gading atau Meksiko ya, wajib nonton. Ini sebetulnya semuanya tuh tadi di ajang Lensa Piala Dunia bersama Lupita Bahana, dan segugur selalu menghadirkan cerita yang berbeda. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan, karena satu pertandingan bisa menentukan apakah mimpi menuju trofi tetap hidup atau harus berakhir lebih cepat ya. Nah, akankah Erling Haaland membawa Norwegia melangkah lebih jauh? Mampukah Kylian Mbappe kembali menunjukkan magisnya bersama Perancis, atau justru Meksiko yang dapat kekuatan tambahan dari dukungan publik sendiri untuk menciptakan sejarah baru ya. Apapun hasilnya nanti, satu hal yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan drama, emosi, dan kisah akan dikenal para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Saya Lupita Bana pamit undur diri. Terima kasih sudah mengikuti Lensa Piala Dunia, dan sampai jumpa di ulasan berikutnya, dan terus dukung sepak bola dengan semangat sportivitas ya. Salam olahraga, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live. Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Terus 4,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi di ajang Ngopi Bahana, masih bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang. Tadi ada informasi di ajang Lensa Piala Dunia 2026 ya. Dan saatnya kembali lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat Bahana semuanya. Homo atau hobi ya, kenapa kita tidak mau ketinggalan tren foto yang viral?

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi, mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
3: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
2: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
3: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
5: Toko Bolotani Pak Tiono, Ngenjahan, Jiken Bluro.
6: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bluro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bluro.
7: Toko Keisha, Jalan Raya Nomor 20. Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
8: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
10: Royal Music

0: Sinta Arsinda,
1: Mas Silva.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita balik lagi ya di ajang Ngopi Bahana, masih barang lebih tak Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat Bahana semuanya, FOMO atau hobi ya, kenapa kita tak mau ketinggalan tren foto yang viral gitu ya, ditunggu opininya. Halo Mbak Yonita, yang udah live TikToknya Radio Bahana FM Ngawi. Aduh, kangen saya gak ketemu sama Mbak Yonita ya. Gimana nih Mbak Yonita Ponorogo, gimana ini kabarnya ya? Selamat bergabung ya Mbak Yonita. Terus yang sudah gabung melalui Xpress Radio ataupun sudah gabung melalui live streaming ya di www.banfmi.com juga selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini. Yang barusan gabung juga ya, jangan lupa juga ini salam kangen dari Ponorogo ya Mbak Yonita. Salam kangen juga, kalau ke Ngawi mampir dong Mbak. Lama nggak jumpa ya soalnya ya. Jadi sobat-sobat semuanya yang mau gabung ya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, FOMO atau hobi, kenapa kita tak mau ketinggalan tren foto yang viral gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Terima kasih dari Mas Yusuf ya. Saya lebih menikmati proses memotret daripada mengejar lokasi yang sedang viral. Terima kasih ya. Terus dari Mbak Lina, kadang malah sibuk mencari angle terbaik sampai lupa menikmati suasana di sekitar. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus dari Mas Fajar ini ya, sama siang Mbak Lupita, selamat bertugas. Foto viral cepat berlalu, tapi pengalaman dan kenangan biasanya lebih bertahan lama. Terima kasih banget buat Mas Fajar ya. Terus dari Mbak Nina yang ada di Widodara, saya pernah datang ke tempat viral dan ternyata aslinya biasa saja dibanding yang ada di media sosial. Dari Mas Andi, terima kasih. Tren foto boleh diikuti tapi jangan sampai memaksakan diri demi konten. Dari Mbak Siska juga terima kasih ya, rasanya ada kepuasan tersendiri ketika kita berhasil mengabadikan momen yang sedang ramai dibicarakan. Terima kasih sudah gabung, yang sudah gabung melalui live TikToknya Radio Bahana FM Ngawi ataupun juga melalui Xpress Radio ataupun di live streaming di www.bahanafmngawi.com. Masih yang semuanya ya. Nah, kali ini ada informasi dulu buat sobat Bahana semuanya ya. Pesta Bola ada informasi mengenai Pesta Bola Dunia 2026. Sobat Bahana, Pesta Bola Dunia tahun ini akan menjadi kompetisi terakhir bagi Cristiano Ronaldo dalam membela negaranya Portugal. Masih aktifnya Ronaldo di kancah turnamen dunia ini menjadikannya sebagai salah satu pemain tertua yang masih membela negara asalnya. Dilansir dari World Soccer Talk, Cristiano Ronaldo akan berusia 41 tahun dan 126 hari ketika Pesta Bola Dunia ini dimulai pada 12 Juni 2026. Hanya Ronaldo, ada pemain ikonik lainnya yang masuk ke daftar tertua dalam ajang kali ini ya. Nah, sebetulnya semuanya ada lagi, ini Lionel Messi gitu ya. Lionel Messi jadi pemain dengan penampilan terbanyak di 6 edisi Pesta Bola Dunia. Ronaldo pun telah mengkonfirmasi kompetisi sepak bola antar negara di dunia akan menjadi panggung terakhir dalam karier profesional. Lalu ada Luka Modric ini ya, ini pemain tua juga ini ya. Nah, pemain yang tua itu Luka Modric, peraih Ballon d'Or tahun 2018 ini juga sukses mencatatkan beberapa rekor pribadi pada ajang Pesta Bola Dunia 2026. Meski sempat cedera di April 2026, ia berhasil sembuh dan tetap menjadi pilar utama tim nasional Kroasia. Dan saat Kroasia menang atas Panama, ada beberapa catatan yang didapatkan oleh pemain berusia 40 tahun itu. Dalam pertandingan itu, Modric telah memainkan pertandingan ke-21 di ajang Pesta Bola Dunia. Sejak debutnya di turnamen tahun ini, Modric menjadi pemain ketiga terbanyak setelah Cristiano Ronaldo di 24 pertandingan dan Lionel Messi di 28 pertandingan. Laga itu bertepatan dengan pertandingan ke-200 Luka Modric bersama Timnas Kroasia sejak debutnya Timnas Kroasia 2006 silam. Dari 200 laga tersebut, dia telah mencetak 29 gol dan 31 assist. Ada lagi Manuel Neuer, ya ini kiper andalan Timnas Jerman ini juga belum habis, pada usianya sudah menginjak 40 tahun, bahkan ia berhasil mencatatkan
beberapa rekor dalam gelaran Pesta Bola Dunia 2026 kali ini ya. Menjadi pemain tertua juga ya tim nasional Jerman. Namun dia tetap dipercaya Julian Nagelsmann menjaga gawang Jerman dalam laga melawan Surajsau. Lembaga itu pun ia mencatatkan penampilannya ke-20 di kompetisi antar negara yang membuatnya melampaui rekor Hugo Lloris sebagai kiper dengan jumlah laga terbanyak di sepanjang sejarah turnamen ya. Ini sobat-sobat semuanya, masih diajak ngopi bahana yang mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini ya sobat-sobat semuanya. Ini FOMO atau hobi, kenapa kita tak mau ketinggalan tren foto yang viral? Ditunggu opininya nanti bisa WA 085634545 45 45.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Radio Bahana FM Ngawi.
5: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
4: Radio Bahana FM Ngawi.
6: 104.5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, FOMO atau hobi, kenapa kita tak mau ketinggalan tren foto yang viral ya. Sudah gabung ya, terima kasih ya buat Mas Galih ini ya. Yang penting bukan seberapa viral fotonya, tapi seberapa berkesan momen yang dijalaninya. Terima kasih sudah gabung. Terus Mbak Novi juga terima kasih. Nah, merasa harus mengunggah foto saat liburan agar teman-teman tahu kalau saya juga ke sana. Terima kasih Mbak Novi. Terus yang sudah gabung lagi, Mas Ilham ya dari Kendal. Banyak orang sekarang memilih destinasi liburan berdasarkan apakah tempat itu instagramable atau tidak ya. Terima kasih banget sudah gabung di Ajang Ngopi Bahana sama saya Lupita Bahana. Baik sobat mana semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bahana menemani di Ajang Ngopi Bahana edisi hari Selasa ya, 30 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko berkah abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
9: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
10: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam, mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Pegiat online shop di Surabaya, Melina, mengaku kenaikan biaya layanan marketplace ini sudah mulai terasa sangat membebani para pelaku UMKM. Menurut Melina, kondisi ini berdampak langsung ke kantong mereka. Hasilnya, sebagian pelaku usaha mulai putar otak mencari alternatif. Mereka mulai beralih jualan lewat media sosial, website pribadi, sampai layanan pesan instan supaya nggak lagi terlalu bergantung pada satu marketplace.
11: Benar sebenarnya, karena memang terakhir saya tahu itu di bulan Mei, kenaikan biaya admin sendiri bisa mencapai 20% lebih. Belum lagi dengan adanya fenomena affiliate, terus gratis ongkirnya yang sekarang tuh dibatesin. Jadi memang hal-hal tersebut yang akhirnya bikin profit marginnya tuh semakin menyulitkan ya buat UMKM. Sangat mempengaruhi ya, apalagi kalau untuk UMKM itu yang menjadi tantangan juga kalau nggak jualan di marketplace mau di mana lagi kan. Kalau misalnya jualan pun memakai misalnya kayak WhatsApp ataupun memang berjualan pribadi di akun media sosial itu juga rentan kan penipuan, terus juga marketingnya susah, terus untuk kirimnya juga banyak sekali PR-nya. Kalau untuk saat ini memang yang paling masuk akal ya berjualan mandiri, karena memang harus memasarkan produknya sendiri lewat sosial media. Cuman enaknya memang harganya bisa kita sesuaikan, kita mau profitnya seberapa daripada harus kepotong dari marketplace-nya gitu.
10: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote-unquote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan di tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu.
9: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
12: Radio Informasi dan Hiburan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi, mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Anjay.
1: Anjayani, bro.
2: Bro, kamu patah hati, kamu akan merasa menjadi Iron Man. Ikan hiu makan terong, be strong. Rasanya anjay banget. Oke, bro, be strong.
3: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
6: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
7: toko Sumber Tani Desa Sumber Kradenan Bloro,
8: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
9: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
10: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
11: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
12: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.
3: Sobat Bahana, Sobat Bahana tahu nggak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmed.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesmed.
2: Pendengar, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Selasa 30 Juni 2026. Bersama saya, Rima Ronggo Hadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggo Hadi. Antisipasi kekeringan dan banjir, pemerintah Kabupaten Lamongan revitalisasi 94 waduk dan embung lintas kecamatan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi secara masif melaksanakan program revitalisasi terhadap 94 infrastruktur waduk dan embung yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan sepanjang tahun 2026. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Dinas PUSDA Lamongan, Saiku, mengonfirmasi pada Senin 29 Juni 2026 bahwa mega proyek ini mencakup 45 paket pengerukan waduk atau rawa, 20 paket pembangunan embung baru, 27 paket rehabilitasi embung rusak, serta 2 paket peninggian tanggul pembatas. Kebijakan strategi ini menyasar sejumlah kawasan rawa air di belasan kecamatan termasuk Karanggeneng, Sekaran, Moto, Tikung, Babat, Solokuro, Sukorame, Sambeng, Brondong, Mantup, Maturan, Karangbinangun, Kedungpring, Sarirejo, Sukodadi, Sukiyo, hingga Mluluk demi mengembalikan fungsi esensial penampungan air permukaan yang menyusut akibat sedimentasi. Pendanaan untuk seluruh rangkaian proyek pemulihan kapasitas ini bersumber dari kolaborasi anggaran lintas sektor, mulai dari APBD Kabupaten Lamongan, dana pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga kucuran dana pemerintah pusat yang disesuaikan dengan volume pekerjaan di tiap-tiap titik lokasi. Salah satu proyek prioritas yang kini sudah memasuki tahap persiapan teknis di lapangan adalah pengerukan waduk Ngondang di Kecamatan Sukiyo, di mana proses pengerukan endapan lumpur di dasar waduk bersejarah tersebut memanfaatkan kapal pengeruk khusus atau dredger agar pengerjaan di bagian tengah perairan berjalan optimal. Langkah teknis revitalisasi ini diharapkan tidak hanya mampu memperkuat ketahanan infrastruktur pengairan dari resiko luapan banjir, melainkan juga mengoptimalkan cadangan pasokan irigasi sektor pertanian yang menjadi pilar utama penyangga roda perekonomian masyarakat Lamongan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Bapenda Lamongan gelar apel kendaraan dinas. Pajak menunggak, langsung dibayar di tempat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Rinda.
4: Baik, terima kasih sobat. Bapenda Lamongan menggelar apel kendaraan dinas yang menyasar seluruh kendaraan operasional milik Pemkab Lamongan. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan tertib administrasi serta kedisiplinan aset daerah dalam membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Dalam apel tersebut, petugas melakukan pengecekan fisik kendaraan sekaligus memeriksa masa berlaku STNK. Bagi kendaraan dinas yang kedapatan telah jatuh tempo atau menunggak pajak, Bapenda langsung mewajibkan penanggung jawab kendaraan untuk melakukan pembayaran di tempat melalui fasilitas samsat keliling yang telah disediakan. Kepala Bapenda Lamongan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam hal ketaatan membayar pajak. Selain untuk menertibkan aset, optimalisasi pajak kendaraan dinas ini juga diharapkan dapat mendongkrak PAD atau pendapatan asli daerah Lamongan guna mendukung keberlanjutan pembangunan wilayah. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
2: Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Polres Magetan masih selidiki pelaku pencurian 7 laptop di kantor bupati. Identitas belum terungkap meski terekam CCTV. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Sobat Polres Magetan masih melakukan penyelidikan terkait kasus pencurian 7 laptop di kantor sekretariat pemerintah Kabupaten Magetan yang sempat rekam kamera pengawas CCTV. Hingga kini, polisi belum berhasil mengidentifikasi pelaku meski wajahnya terlihat dalam rekaman tersebut. Kasih Humas Polres Magetan AKP Indra Supriyatin mengatakan penyidik masih mendalami seluruh petunjuk yang ada. Menurutnya, rekaman CCTV belum mampu mengarahkan polisi kepada identitas pelaku.
6: Intinya masih pelaksanaan lidik, masih dilakukan lidik. Belum bisa mengarah ke siapa si ACP ini belum. Masih pengembangan, masih penyelidikan di lapangan.
5: Dari hasil penyelidikan sementara, polisi juga belum menemukan petunjuk lain yang menguatkan identitas pelaku. Dugaan bahwa pelaku merupakan penyandang disabilitas berdasarkan cara berjalannya dalam rekaman CCTV juga belum dapat dipastikan. AKP Indra menambahkan, penyidik juga belum memperoleh petunjuk mengenai motif pencurian maupun keberadaan barang hasil curian. Yang menjelaskan, saat ini proses pengungkapan kasus masih bertumpu pada analisis rekaman CCTV yang dimiliki. Polisi akan terus mengembangkan penyidikan hingga identitas pelaku berhasil diketahui.
6: Kaitannya dengan pelaku, identitas pelaku, semua istilahnya kan berhenti di CCTV-nya Pemda itu aja. Yang jelas kalau dari anggota kita, dari Reskrim sudah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk ke penanganan kasus tersebut ya.
5: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Tukang servis elektronik ditemukan meninggal saat bekerja di teras rumah warga Ngawi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana pagi di Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi mendadak berubah haru setelah seorang pria ditemukan meninggal dunia di teras rumah warga pada Sabtu pagi. Pria tersebut diketahui bernama Yulianto, 45 tahun warga Desa Dempel yang selama ini dikenal sebagai tukang servis elektronik keliling dan kerap membantu warga memperbaiki berbagai peralatan rumah tangga yang rusak. Korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup di teras rumah milik Agung Rahmat Santoso, 46 tahun. Di sekitar lokasi, petugas menemukan sejumlah peralatan dan rangkai. Penemuan tersebut sempat membuat warga sekitar terkejut dan segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Petugas yang datang ke lokasi bersama tim medis kemudian melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab kematian korban. Kapolsek Ngawi Kota Jais Bintoro menjelaskan bahwa korban memang sering datang ke rumah tersebut untuk melakukan pekerjaan servis elektronik.
8: Tadi ada dua, ditemukan orang meninggal dunia.
9: Karena apa itu, Nen?
8: Setelah kami lakukan pemeriksaan dengan tim medis, olah TKP dan sebagainya, tim medis menjelaskan bahwa almarhum meninggal karena sakit.
9: Untuk korban selanjutnya?
8: Untuk korban selanjutnya setelah kami lakukan pemeriksaan, dan olah TKP, karena tidak ada tanda-tanda kekerasan, kami serahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.
7: Polisi juga memastikan tidak ditemukannya indikasi tindak pidana ataupun hal-hal mencurigakan dalam peristiwa tersebut. Setelah proses identifikasi dan pemeriksaan medis selesai dilakukan, jenazah korban selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Peristiwa ini meninggalkan duka bagi warga yang mengenal korban sebagai sosok pekerja keras dan kerap membantu masyarakat memperbaiki berbagai peralatan elektronik di lingkungan sekitar. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
2: Nanti 4,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sore hari ini dengan Ceria. Akan kita kawal sepanjang 2 jam ke depan Sobat Bana. Jam ngopi senja dari jam 4 hingga jam 6 petang. Kali ini yang kita angkat adalah temanya FOMO atau hobi. Kenapa kita tak mau ketinggalan tren foto viral? Kita tunggu 0856345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: menikmati paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: 104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bana. Ya. Sobat Bana. Dari yang kita angkat untuk sore hari ini adalah buat Kana. Ini sobat Bana ya. Dina di Ngawi. Ini ya. Kadang saya datang ke tempat apa nih? Ke tempat viral bukan karena penasaran, tapi aku bilang ketinggalan tren oleh teman-teman. Ya bagus sekali. Kompak selalu ya, makanya kalau kita membuat apa ini, foto-foto ini ya, selalu apa ini sobat Bana, jangan sampai lengah ya, jangan sampai buat diri kita nantinya kena celaka. Selamat sore Rina ya, yang sudah bergabung tetap kompak. Kita tunggu opini sobat Bana di 0856345545.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: KBS 뉴스.
1: 104,5 FM Bahana Radio sebenarnya pelatih Maroko Mohamed Kouhbi gak para anak asuhnya langsung menghampiri ibu dan keluarganya masing-masing lepas kalahnya Belanda di 32 besar Piala Dunia 2026. Kita yang dilansir FIFA untuk sore hari ini, sebelumnya aksi para pemain Maroko viral ketika mereka ramai-ramai melakukan sujud syukur selepas singkirkan Belanda melalui adu tendangan penalti. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Ada dia Novita Dervan ini sebut Bana ya, dalam satu tembangnya Sugeng Galu. Masih sore sebut Bana, semangat-semangatnya untuk menikmati apa ini, ngopi senja ya. Bagaimana di era media sosial seperti sekarang, rasanya hampir setiap minggu selalu ada tempat baru, ya, foto baru hingga post baru yang dadak viral. Banyak orang rela menempuh perjalanan jauh, antri berjam-jam, bahkan datang pagi hanya demi mendapatkan foto yang dianggap wajib punya. Lalu muncul pertanyaan, apakah semua itu murni karena dari hobi fotografi dan ingin mengabdikan momen, atau sebenarnya ada rasa takut tertinggal tren alias FOMO. Nah, sebenarnya tak sedikit orang yang mengaku datang ke sebuah tempat bukan karena benar-benar ingin menikmati suasananya, melainkan karena khawatir dianggap kurang update jika belum mengunggah foto di lokasi tersebut. Di sisi lain, ada pula yang memang menjadikan fotografi sebagai sarana mengekspresikan kreativitas dan menyimpan kenangan. Ya, tunggu sebut Bana di 0856345 4545 dengan tema FOMO atau hobi. Kenapa kita tak mau ketinggalan tren foto viral? Anda bisa menyimak di Express Radio sebut Bana, itu di visualnya Radio Bana FM ya. Jadi Anda bisa yang punya HP ketik Express Radio terus di download, lalu setelah di download sahabat Bana, di situ ada logo Bana tombol ya, pasti bisa melihat siaran di sore hari ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
6: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Terima kasih banget ada Mas Deddy di Paron ya. Kalau saya memang suka fotografi, jadi bukan karena ikut-ikutan tren. Terima kasih banget kalau memang sudah punya fashion di dunia fotografi. Biasanya yang dicari bukan sekedar mengikuti tren sobat benak ya, tetapi bagaimana menangkap momen, cerita dan sudut pandang yang menarik buat sebuah gambar. Dan boleh datang dari pergi dan datang dan pergi sobat benak, tapi hobi dan kreativitas biasanya tahan lebih lama. Yang penting tetap menikmati prosesnya dan tidak sampai kehilangan momen ya karena terlalu sibuk mengejar konten.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Radio 4,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Nih, gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
5: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
4: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
5: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
4: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
7: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
8: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
9: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
10: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margo Mulyo, Bojonegoro.
11: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
12: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam. Mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Pegiat online shop di Surabaya, Melina, mengaku kenaikan biaya layanan marketplace ini sudah mulai terasa sangat membebani para pelaku UMKM. Menurut Melina, kondisi ini berdampak langsung ke kantong mereka. Hasilnya, sebagian pelaku usaha mulai putar otak mencari alternatif. Mereka mulai beralih jualan lewat media sosial, website pribadi, sampai layanan pesan instan supaya nggak lagi terlalu bergantung pada satu marketplace.
2: Benar sebenarnya, karena memang terakhir saya tahu itu di bulan Mei, kenaikan biaya admin sendiri bisa mencapai 20% lebih. Belum lagi dengan adanya fenomena affiliate, terus gratis ongkirnya yang sekarang tuh dibatesin. Jadi memang hal-hal tersebut yang akhirnya bikin profit marginnya tuh semakin menyulitkan ya buat UMKM. Sangat mempengaruhi ya, apalagi kalau untuk UMKM itu yang menjadi tantangan juga kalau nggak jualan di marketplace mau di mana lagi kan. Kalau misalnya jualan pun memakai misalnya kayak WhatsApp ataupun memang berjualan pribadi di akun media sosial itu juga rentan kan penipuan, terus juga marketingnya susah, terus untuk kirimnya juga banyak sekali PR-nya. Kalau untuk saat ini memang yang paling masuk akal ya berjualan mandiri, karena memang harus memasarkan produknya sendiri lewat sosial media. Cuman enaknya memang harganya bisa kita sesuaikan, kita mau profitnya seberapa daripada harus kepotong dari marketplace-nya gitu.
1: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan dan tidak lagi 100% bergantung pada platform, quote-unquote, tuan tanah, yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan di tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya O Bana ya. Dan kita udah memasuki di sesi yang kedua, Jajang Ngopi Senja. Tetap semangat. Sobat Bana yang kepengen melihat visual Radio Bana FM ya melalui Express Radio, ini caranya sangat gampang. Yang punya HP silakan ketik di Express Radio ya. Di situ nanti setelah Anda cari di download ya, setelah di download ada logo Bana, di tombol saja pasti bisa melihat saya siaran sama tembang-tembang yang Anda minta ya. Terima kasih banget, tetap semangat di sore hari ini, meskipun panas mencetar tapi di sore hari ini sudah enggak panas ya. Ada Sinta di Karangjati ya, kadang takut dibilang kurang update kalau belum datang ke tempat yang viral. Nah ini ya, perasaan seperti itu memang cukup banyak dirasakan saat ini Sobat Bana ya. Media sosial kadang membuat kita merasa harus selalu mengikuti tren agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Padahal tidak datang ke tempat yang sedang viral bukan berarti kurang update. Nikmati tempat yang memang kita suka dan sesuai dengan keinginan sendiri justru seringkali terasa lebih menyenangkan daripada sekedar mengikuti arus.
4: Di Siska.
5: Dalam.
4: Kata-katanya apa, Dik?
5: Kata-katanya ya. Jatuh cinta yang paling tulus adalah mengikhlaskan. Dan pada akhirnya, cinta tak harus memiliki.
4: Wah, gak kuat aku, Don. Singkat.
5: Muara Bintang.
4: Bintang for

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
6: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, 14 menit lepas dari pukul 5 sore sebut Bahana ya. Dan ada Mbak Tati, selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Lagi menikmati suasana sore sambil kopi kental dan bisenja. Cocok sekali sebut Bahana ya. Terima kasih banget Mas Bayu, yang ada di Geneng ya. Foto itu penting untuk kenangan, bukan sekedar pamer di media sosial. Setuju sekali ya, pada dasarnya foto memang menjadi cara untuk menyimpan cerita dan kenangan yang mungkin tidak bisa terulang lagi. Media sosial boleh menjadi tempat berbagai momen, tapi nilai sebuah foto sebenarnya bukan di jumlah likes atau komentar, melainkan pada cerita dan kenangan yang tersimpan di balik gambar tersebut.

0: Hi!
1: Hi! Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Herda, Herda, bangun. Ngapain sih di sini? Orang dicariin juga dari tadi.
1: Salini mana?
0: Salini. Ini nih, dapat undangan dari Salini. Jangan lupa datang ya. Ini tuh hari spesial dia loh.
1: Spesial?
0: Iya. Ah, udah ah, mau lanjut foto-foto lagi ya. Bye.
1: Pancan aku senggol, vlog!

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasil iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok ngono, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
7: Aku Viva.

105,5 FM Bana Radio. Beri saja kita kemandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bahana, namanya kita harus berpisah dulu di ajang Ngopi Senja ya. Di si hari Selasa, tanggal 30 Juni. Terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sobat Bahana dikutip dari Detik Sport. Kalah adu penalti dari Paraguay, Sobat Bahana ada momen gol Jerman dianulir dan jargon klub membawa Arsenal. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

101,5 FM Bahana Radio Sumbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sumbana. Berjumpa lagi dengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sumbana, seperti biasa Cindy bakal nemenin kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Selasa ya Sobat Buana. Tema kita di malam hari ini, FOMO atau hobi nih. Kenapa kita tidak mau ketinggalan tren foto viral? Langsung aja share opini kamu di 085634545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi, dan Sobat Buana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com. dan pastinya Sobat Buana, jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus ya di ajang Kopi Santai.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

kembali FM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy ya Sobat Bahana di ajang ngopi santai di sesi yang pertama. Sebentar, Cindy pengen bunyiin jaket dulu. Oke, kita balik lagi nih Sobat Bahana, pastinya masih ngebahas nih soal foto estetik. Nah, ini mungkin dari Sobat Bahana gitu yang relate gitu ya, demi foto estetik rela ya. Misal kita pergi ke suatu tempat, ada nih mungkin dari Sobat Bahana juga mengalami ini, atau bahkan teman-teman kita gitu ya. Kalau misal mau pergi ke suatu tempat, biasanya tuh ada yang membawa beberapa baju gitu ya untuk outfit-outfit di tempat yang berbeda gitu ya, di spot-spot yang berbeda. Apakah Sobat Bahana juga seperti itu? Oke, Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini kita ngobrolin soal foto estetik. Kalau menurut Sobat Bahana nih, ini termasuk FOMO atau itu merupakan hobi gitu ya. Kalau misal nih kita kenapa kita nggak mau ketinggalan tren foto viral? Apakah kita FOMO atau hobi gitu ya? Mungkin gitu ya, untuk Sobat Bahana yang lagi scrolling sosial media, bisa banget nih share opini kamu di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi, dan juga Sobat Bahana bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana, jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus ya di ajang ngopi santai.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Dari
1: Bahana,
0: melalui
1: Stes Radio.
0: Oh, Stes Radio. Stes Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik SPS Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Bahan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui SPS Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

0: 104,5 FM Bahana Radio. Semuanya kita kembali lagi di ajang Lensa Piala Dunia 2026. Nah, Sobat Bahana, kali ini ya Cindy menyapa Sobat Bahana semuanya. Bukan lagi di fase grup, tapi kali ini drama fase gugur resmi dimulai gitu ya. Ada 3 pertandingan seru nih Sobat Bahana yang siap membuka jalan menuju 16 besar dan semuanya akan diprediksi kayaknya akan ketat nih. Ada laga pertama nih Sobat Bahana yang akan diselenggarakan di jam 12 malam nanti. Ada dari wakil Afrika yaitu Pantai Gading yang akan menantang Norwegia dalam pertemuan pertama sepanjang sejarah dua negara ini Sobat Bahana. Ada Pantai Gading dengan modal membawa kemenangan dari fase grup 2 kali gitu ya, mengandalkan pengalaman dari Frank Kessy, kemudian juga dari kreativitas Ahmad Diallo, terus ada ketangguhan dari Nicolas juga nih di lini depan gitu ya. Tapi Sobat Bahana, ada Norwegia nih yang membawa senjata pastinya kayaknya menakutkan juga gitu ya. Ada mesin golnya, ada Erling yang udah mencetak 4 gol di turnamen ini dan didukung oleh Marti dan juga Alexander. Nah, itu kalau dari Pantai Gading versus Norwegia. Ada pertandingan selanjutnya nih Sobat Bahana yang akan diselenggarakan di jam 4 pagi nanti. Ini ada Prancis yang akan melawan Swedia gitu. Ada Les Blues tampil sempurna di fase grup dengan 3 kemenangan beruntun dan di produktivitas luar biasa. Kylian Mbappe sudah mengoleksi 4 gol, sementara Osmani dan juga Bradley siap menambah ancaman dari lini serang nih. Di sisi lain sebetulnya ada Swedia yang berharap ada tajaman Alexander Victor untuk menciptakan kejutan besar. Dan juga nih sebetulnya di laga penutup yang akan berlangsung di jam 8 waktu Indonesia Barat, ketika ada tuan rumah nih Meksiko yang akan menghadapi Ekuador gitu ya. Meksiko nih sebetulnya menjadi salah satu tim paling impresif sejauh ini dengan 3 kemenangan tanpa kebobolan di fase grup ya. Dengan dukungan puluhan ribu supporter, pasti kita tahu nih Sobat Bahana, dipastikan banget nih jadi tambahan energi mereka. Tapi untuk Ekuador nih punya pengalaman menghadapi tim besar dan sempat menumbangkan Jerman di babak penyisihan. Nah, kira-kira nih siapa yang akan melangkah ke babak 16 besar ya Sobat Bahana? Apakah perunggulan mampu menjadi dominasi atau malah justru kejutan kembali menghiasi Piala Dunia 2026? Dan pastinya Sobat Bahana, saya Cindy pamit sejenak dari Lensa Piala Dunia 2026 dan tetap bersama kami untuk update dan cerita terbaru mengenai sepak bola Piala Dunia 2026. So, jangan kemana-mana, kita lanjutin terus ajang kita pastinya tetap di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojo Watu Sambung, Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Hari-hariku berjalan seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh. Berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin yang membuatku bertanya, akankah aku rela untuk menunggumu?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Kita masih ngobrolin soal foto estetik gitu ya, Sobat Buana. Kalau menurut kamu nih, kenapa sih kita tuh gak mau ketinggalan tren foto viral? Apakah kita kayak FOMO aja gitu ya, ngikut aja, atau ini termasuk hobi nih, atau bahkan termasuk dari pekerjaan Sobat Buana gitu ya? Ini bisa banget kita ngobrol-ngobrol di sini, masih ada waktu 30 menit ya di 0856345454545. Dan pastinya Sobat Buana, jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.

0: aku nih panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi. Mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Buana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Spider. Spider. Hey, say gang.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: sekali.
1: Gimana rasanya hari ini?
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

ternyata masih ada dia di hati kamu. Jujur, aku kira kita bisa bersama selamanya. Tapi kita berakhir di sini.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
8: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
9: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam. Mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Pegiat online shop di Surabaya, Melina, mengaku kenaikan biaya layanan marketplace ini sudah mulai terasa sangat membebani para pelaku UMKM. Menurut Melina, kondisi ini berdampak langsung ke kantong mereka. Hasilnya, sebagian pelaku usaha mulai putar otak mencari alternatif. Mereka mulai beralih jualan lewat media sosial, website pribadi, sampai layanan pesan instan supaya nggak lagi terlalu bergantung pada satu marketplace.
10: Benar sebenarnya, karena memang terakhir saya tahu itu di bulan Mei kenaikan biaya admin sendiri bisa mencapai 20% lebih. Belum lagi dengan adanya fenomena affiliate, terus gratis ongkirnya yang sekarang tuh dibatesin. Jadi memang hal-hal tersebut yang akhirnya bikin profit marginnya tuh semakin menyulitkan ya buat UMKM. Sangat mempengaruhi ya, apalagi kalau untuk UMKM itu yang menjadi tantangan juga kalau nggak jualan di marketplace mau di mana lagi kan. Kalau misalnya jualan pun memakai misalnya kayak WhatsApp ataupun memang berjualan pribadi di akun media sosial itu juga rentan kan penipuan, terus juga marketingnya susah, terus untuk kirimnya juga banyak sekali PR-nya. Kalau untuk saat ini memang yang paling masuk akal ya berjualan mandiri karena memang harus memasarkan produknya sendiri lewat sosial media. Cuman enaknya memang harganya bisa kita sesuaikan, kita mau profitnya seberapa daripada harus kepotong dari marketplace-nya gitu.
9: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote-unquote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan di tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu.
8: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
11: Terima kasih.
6: 94,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Hai kok asile sithik banget to, akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Jan-jane problematikamu apa toh? Salah asmara.
1: Apa? Love. Hey, ngomong.
2: Nah.

0: 放下。
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi, mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bahana, Sobat Bahana tahu nggak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani Utawi, Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

105,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
2: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
3: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
2: Ya terus, ya terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan bule.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
4: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jone 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Erika tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh

0: orang-orang di tahun ini, apakah cocok atau enggak?
1: Mempelai wanita, 5 menit lagi ya.
2: Oke.
1: Mempelai wanita,
3: standby sekarang ya.

Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang nggak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: Toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
10: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
11: Radio Bahana FM Ngawi.
12: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
11: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
4: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
5: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi, mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
4: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hey, kamu bisa. Kamu pasti bisa keluar dari sini.
1: Hey, kamu pasti bisa.
2: Kamu itu kuat. Kamu pasti bisa pergi dari sini.
3: Ayo, kamu pasti bisa. Semangat.
2: Apalagi mau pikirkan.
4: Jangan tahan rindumu.
5: Jangan sedih terus ya.
6: Kamu pasti rindu tahu anak istrimu kan?
7: Ayo dong, semangat.
8: Percaya deh, kamu pasti bisa.
9: Semangat, Ki. Kamu pasti bisa.
10: Yakin, kamu pasti bisa keluar dari sini.
11: Percayalah, ini jalannya.
12: Yakini hatimu. Sabari hatimu.
13: Semua ini pasti kamu bisa lewati.
14: Sabarkan hatimu.
15: Anak istrimu pasti rindu.
16: Yakin kamu pasti bisa keluar dari sini.
17: Kamu pasti bisa. Semangat.
18: Ingat ya, mereka semua di sana menunggumu.
0: Hey, ayo, tunggu apa lagi?
2: Keluargamu menunggu.
0: Kamu pasti bisa lewati semuanya.
15: Bismillah. Tenangin.
2: Kejarlah rindu.
13: Sabar. Allah bersama dengan orang yang

0: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
8: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Roy, apa sih? Tak akoni.
1: Sekasik.
2: Sek. Sobat Bahana, Sobat Bahana tahu nggak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bana Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin ad-dahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adhim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah, ingkang tansah kawula hormati nunjing kang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Rama Kiai Ahmad Handoyo, ingkang tansah kawula hormati nunjing, ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Nur Yahman, ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula ta'dimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, Rama Ki Haji Marsus, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Sotikin, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula taati. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Muhallim, ugi dumateng Bapak Kiai Ahmad Farhan, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para Rama Kiai, para Bapak Kiai wonten ing tlatah Godang Telaga, ingkang boten waget dalam sepat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula, ingkang kula pundi-pundi nuninjih, ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Sukoharjo. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Jayeng Sukmoadi selaku camat-camat Sukoharjo soho ketua tim penggerak PKK Kecamatan Sukoharjo, sareng ibu ingkang alhamdulillah beliau niku Pak Camat ingkang remen sangat pengaosan. Saya minta tepuk tangan dulu kangge Pak Camat Sukoharjo. Sampai teng jam-jam wayah kerja mawon tetep pengaosan niki nderek hadir, ugi ngagem sarung sekalian. Maka niki kula radi salah alamat meriksani Pak Camat ngagem sarung ki camat nopo penganten sunat. Derek bingah warga masyarakat Kecamatan Sukoharjo, alhamdulillah camat dinten menika seneng lan bingah derek pengaosan. Mugi-mugi saged pun paringi istiqomah. Allahumma. Wabil akhos dumateng Bapak Kapolsek atau yang mewakili beserta anggota Bapak Endang Ramil saking Koramil Sukoharjo beserta anggota ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban pangembating projo, para punggawa punggawaning projo, aparatur pemerintah desa desa Tlogo. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Bambang Agus Wahyono selaku kepala desa desa Tlogo beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai, soho ketua tim penggerak PKK desa Tlogo Sareng Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, wonten telaga mudah-mudahan berkahipun pangkat, dadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara, panjenenganipun Bapak Sumedi dan seluruh keluarga besar

Dang Yuswo, Yuswo ingkang manfaat, ingkang barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah, Allahumma. Mboten supe dumateng keluarga besar Tanfidiyah Suryanang Dotul Ulama Ranting Telogo, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, keluarga besar GP Ansor, rencang banser ingkang kula hormati Ibnu IPPNU Karang Taruna, ingkatan remaja remaja masjid musola, wonten godang telogo ingkang tansah kula banggaaken. Wabil akhos dumateng keluarga besar Jamiyah Simtuduror Jamiyah Qosida ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos kepada para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur kaparingan sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, diparingi keluargi mawaddah warahmah sakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah, Allahumma. Para tamu undangan santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing prawan-prawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet payu rabi, sing dudo rondo enggal ulih ganti, sing tua-tua muga-muga cepet cepet entuk rezeki, enggal tindak haji, Allahumma. Sedaya para tamu undangan, Bapak Haji, Bu Hajah, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken bilih watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ternyata Gusti Allah sampun mempergilirkan kejayaan lan kelengseran kangge menungso. Mula onten wayahe sehat, onten wedale sakit. Ada wayahe dadi wong melarat, mesti sewaktu-waktu nyicipi dadi wong sugih. Ada waktunya datang, ada waktunya kembali. Dan onten jaman biyen nggih, onten jaman sakniki. Mula nek diwastani duren-duren, roti-roti, mbiyen yo mbiyen saiki yo saiki. Mboten mesti jaman mbiyen iku jaman ingkang awon. Mboten mesti jaman mbiyen kuwi suram. Bukti nyatane taun 80 Nasi Daria niku melantunkan lagu judule Jilbab Putih. Biyen taun 80 niku tiang estri tesih jarang ngagem jilbab. Jaman 80 wong wedok nganggo jilbab niku tesih barang longko, nggih to Bu? Tapi Nasi Daria taun 80

gem jilbab, tapi lagune nasi darian niku bener-bener mbeta wong jilbaban niku wibawa. Mula lagune jilbab, jilbab putih lambang subhanallah. Dadi vokalis kabeh ibu-ibu niki. Namanya nostalgia nggih Bu nggih. Tapi jaman sakniki senajan umume wong wedok ngangge jilbab,

wanita kantoran ngagem jilbab, pangkat kondangan ngagem jilbab, senam nggih ngagem jilbab, ibu-ibu PKK ngagem jilbab, maring pasar adol salak nggih ngagem, sampai bapak-bapak kuli bangunan mawon ngagem. Lha niku Mbah, kuli bangunan kan malah nek tenggen kula mbawon, mbawon niku drep mawon bapak-bapak ngagem jilbab niku teng sawah. Ning senajan hari ini rame tiang istri ngagem jilbab, tapi kok marwae ruhnya wong nganggo jilbab niku mboten nonton. Soale jebule senajan alhamdulillah kabeh-kabeh tiang istri ngagem jilbab saged nutup aurat, ning jebule atine kesupen mboten dikerudungi. Deko contoh teng live TikTok pak utawi teng Facebook, katak niku oknum-oknum yang gak bertanggung jawab, mustaka sirae dikerudungi tapi dadane pating penjoto pak, malah kerut plentek-plentek nak nyah. Memang niku oknum, tapi kan wong sirae dikerudungi dadane pating penjoto malah diplentek-plentek no, yang akhirnya menciptakan citra wong nganggo jilbab hari ini marwae niku dados turun. Padahal rame tiang istri sedanten ngangge jilbab. Mula tau

kibar jilbabmu wong selendange tenanan dawa. Lah hari ini mboten saged berkibar jilbabmu wong jilbabe dijiret nang gulu. Langsung padha diudari kuwi cerita. Bukados termasuk. Loh, seknikin pun boten berkibar wong padha digubet ning gulu jilbabe. Mula nek diwastani duren-duren roti-roti, arep diuculi ora apa-apa, Mbak. Jiretane aja jilbabe. Ternyata nek jaman sakniki rata-rata wong jilbaban niku nun sewu mboten niat ibadah nutup aurat mung namung kangge fashion. Dalam tiru-tiru tok. Pamer napa? Pamer dada, barana pamer dada barangan. Memang niku hak-hake panjenengan. Berarti dari cerita niki nek diwastani duren-duren, roti-roti mbien yo mbien, saiki yo saiki, ora mesti jaman mbien niku barang sing awon, barang ingkang boten sae. Bukti nyatane dari jilbab mawon, ternyata wong mbien wong jilbaban marwae niku karismatike luar biasa. Jaman mbien mawon didik anak yo kepenak boten kados jaman sakniki. Ngendikane mboten pareng jaman niku dibanding-bandingaken, tapi mboten dibandingaken pripun wong bentene tebih sanget. Pramila rawuh panjenengan sedaya wonten mriki, kula mboten badhe mencuci otak, tapi diniatke ngaos dinten menika sami-sami ikhlase. Sing terpenting manaih ingkang ditoto rumiin kersane ngaose menika sareng-sareng bibinau, sareng-sareng belajar insya Allah. Lah ikhlas niki langkung utama. Soale ikhlas niku gampang diucap, tapi ikhlas niku ngamal sing paling berat. Pramila setan nggodha wong ikhlas niku mboten kuat. Soale ikhlas niku ganjaran sing paling banyak. Ikhlas nek digambaraken bentuke wujud, ikhlas niku digambaraken emas murni. Selama ibu-ibu ingkang masya Allah gelangi selengan nganti tekan kelek, ali-aline sekeong-keong, sing kalunge dawane tekan wudel, selama jenengan tumbase teng toko perhiasan, maka niku emase pancen emas asli, tapi pun boten murni. Soale emas teng toko perhiasan saged diperjualbelikan, niku kanampun kecampur logam, kecampur perak, kecampur kadmium, kecampur titanium, cara basa fisika biologi kados niku. Bune manggut-manggut kaya ngerti. Lah ikhlas niku emas murni, emas tulen. Memang emas niku kan warnanya kuning, tapi tidak setiap yang kuning niku emas, karena bisa jadi kuning-kuning niku tahu. Sekedar dalam tak tanglet, mriki tenggene desa Telaga, tahune niku warna kuning napa putih? Putih. Ana sing kuning, ana sing putih. Pantesan. Mangke niki jawabane mboten sesuai harapan. Ning ngarep dhewe banter salah. Memang emas niku warnane kuning, mula ikhlas niku nek digambaraken bentuke wujud niku adalah emas murni, emas tulen sing dereng kecampur nopo-nopo. Maka tenggene kitabipun Imam Al-Ghazali ngendikaaken, halakan nasu kulluhum illal ulama,
kabeh menungso urip teng alam dunya bakale musnah. Menungso kabeh urip ning alam dunya bakale sirna. Sirna cara piyai telaga napa, Bu? Kula nembe ceramah seprapat jam niki tak setelah saya meniteni dan menengeri. Biasane teng pundi-pundi niku sing galak wong wedok, Pak. Hari ini wong lanang Bu sing galake luar biasa ya. Pantesan antuke mriksani mumpuni sampai ra kemedhep jenengan, Pak. Tak paringi pirsa ya, Pak. Niki senajan jenengan kawita ya, sakjane naksir kula ku ya ngerti, Pak. Yo, saya paham ya, dan saya sadar beginilah resikone dadi wong ayu pancen. Tapi ngapunten Pak, kula paringi pirsa kula niki pun payu rabi, Pak. Pun pirsa dereng. Oh ya Allah, sing pun berarti lah kon jalan boten kok pirsa jenengan. Boten diundang, nggih panci iki wong telaga ora tak undang ting kula. Soalnya nek tak undang kula kuatos teng hajate kula ngentek-ngentek no malah repot. Sengaja panci piyayi telaga mboten kula timbali mboten kula ulemi. Soale nun sewu ingkang kata wingi kula hacet gedhen-gedhenan kados niku payu rabi ya Allah aku ora balik modal aku. Nembe ana iki sing hacatan dikapoki kasihan delo jare ngono. Soale nek jenengan kagungan hajat jangan diniatke golek bati tapi diniatke ikramud dhaif. Saya ulang, ikramud dhaif, memuliakan tamu. Dados lek masak ndamel daharan niku diniatke muliake tamu, insyaallah lek hajatan niku mbeto manfaat maslahah barokah lahumma. Tapi nek diniati golek bathi lebar hajatan yo stres. Barang gawe modale utang bak. Wingi tak buka monono sing kondangan amplop isi 2500 jajal, Pak. Apa ora berhajatan aku nyekel bathuk. Ora balik modal, tapi alhamdulillah senajan lebar hajatan mboten balik modal ning kula bar nikah langsung bathi. Alhamdulillah ridone Gusti Allah kula langsung saged meteng jan. Bojone kula cespleng banget pancen. Ridone Gusti Allah mampu memlentungi saya. Ning panci leres. Ayat Quran watilkal ayam nuda wiluha bainan nas. Gusti Allah nikum pun gilir panci. Ono

clear karo Gusti Allah, Pak. Lah aku lagi seneng-senenge, lagi hamil, cespleng banget bojone jan lanang tenanan bojoku lagi seneng banget aku, Pak. Kulo nikah umur 28 tahun kan hampir dadi prawan mepet kulo niku. Bareng kula meteng nggih kula bersyukur, Pak, tapi ternyata nembe meteng kawan sasi niku janin teng kandutan dereng kersa dimong gugupen metu niku. Cara basa Cilacap keluron. Sami kali mriki. Alah senenge madan-madani. Keguguran, Pak. Ning ternyata setelah dicek kula mboten nonton ciri-ciri keguguran. Ternyata Gusti Allah maringi kula salah satu nikmatnya metabolisme nek kuat. Wong kula ceramah kawit alit pun biasa sedinten ping 3 terus. Tapi ternyata ketika lagi hamil sakjane ken radi ngurangi aktivitas. Lah kula ceramah pas lagi hamil blas mboten nate istirahat. Ngusut dinten nggih ping 3 terus. Sing akhire niki salah satu faktor yang akhirnya karena pun kawan sasi kula pun cek kandungan sampai 3 rumah sakit, Pak, ben mboten namung setunggal don. Don niku kan penyono. Dados penyono prediksine menungso kan saged meleset. Saya pikir sa ahli-ahline dokter mbok pilih lepat kula mados second opinion, carilah kula rumah sakit lintu dengan dokter yang berbeda, tapi ternyata vonisnya tetap sama. Geniku janine kula teng lebet pun mboten urip meleh ngaten niku. Ternyata mboten mampu mengintili biyunge lek dina-dina ceramah, Pak. Lah ya meteng ya anake melu mengintili to, ora mungkin pisah. Dan ternyata setelah kula dicek teng rumah sakit Karyadi, berulang kali dicek ternyata sama vonisnya dan harus dipunklus dikeluarkan dengan cara normal, Pak. Dengan cara normal dados kula diinduksi utawi dipacu didamel kontraksi buatan. Dan ternyata kontraksi buatan niku sakitnya 2 kali lipate wong kontraksi normal, Pak Lurah. Pak Lurah pun tidak Lurah. Koteng mereka. Datos tak paringi pirsa Pak Lurah. Larane niki mriki sakite munyel-munyel banget Pak Lurah. Loh. Wong lanang-lanang termasuk Pak Lurah kan dereng pernah nyicipi rasane. Hanya taunya niku nanam saham dan nyeponsori. Kula niki nembe pirsa jebule kula kintu Pak Lurah niki sing remane gondrong. Dalam oh Pak niki Pak Cari. Oh Pak Lurah. Lah Pak Lurah sing pundi ta? Oh Pak Lurah Telaga menika piyantunipun. Lah menika Pak Lurah. Gunung Tugel, subhanallah, tega banget ana Gunung Tugel. Banyumas mriku wonten, Pak, Desa Gunung Tugel, dereke Kecamatan Patik Raja. Lah niki Gunung Tugel Kecamatan Sukoharjo. Oh, dados niki sing rawuh lurahe kalih. Oh, nggih, garwane nggih kalih. Maksudnya beda-beda. Nggih. Menika Pak Lurah Gunung Tugel, berarti sudah beda kelurahan. Siap, menika Pak Lurah Mameng. Wah, Pak Lurah Bambang. Sinten? Agus Wahyono. Ingkang sudah 2 periode Pak Lurah. Masya Allah. Sudah 2 periode kok tesi geringaten niku. Niki kaya kayane 2 periode dereng balik modal niki, Pak. Leres niku. Ya Allah, ingkang sabar nggih Pak Lurah. Senajan dereng balik modal muga-muga bengkoke ya sing barokah. Amin. Sewu Pak Lurah. Panci setelah dalam keguguran dikeluarkan secara normal dengan jalan induksi utawi dipacu. Memang alhamdulillah bayine medal kanthi normal, cuma sudah dalam keadaan tidak bernyawa alias pun mboten nonton detak jantunge.
Banci kanampun kawan sasi, nggih pun kain kafani disuceni, njur dipun makamaken, sadereke dimakamaken nggih disolati. Lah dipun paringi asma bapa mara sepuh kula saking Temanggung maringi asma Hayati, bapake kula Cilacap niku maringi asma Hikmah. Dados pun pundhut jenenge almarhumah anake kula Hikmatul Hayati sing artine pelajaran kehidupan. Senajan niki nembe keguguran panci kula nggih tesih ndonga muga-muga ndang angsal gantos. Mulai kula program niki ngesuk anake rolas kula. Lho, cita-cita kan harus optimis. Nggih, dados karena sedereke bojone kula niku kata ingkang keturunan kembar, ya kula rencana anak rolas ya meteng ping 6 lah kados. Meteng loro, meteng loro, meteng loro ngaten. Shalawat ala Nabi Muhammad. Tekan apa dadi lali aku? Iya, tahu. Gara-gara ikhlas niki bapak-bapak semangatnya luar biasa. Bab wau ngendikane Imam Al-Ghazali. Lanjut mboten niki ngajine? Sampai jam pinten niki, Pak? Dalem? Jam kalih. Jam 2 sore. Masya Allah. Dalem minggah makin niki persis setengah 11 mandape jam kalih sonten. Berarti ngajine 3 jam setengah. Masya Allah, berarti piyayi telah gong geragas-geragas niku Pak. Ngaji kuyo 3:30, berarti nek cekapane jam kali sonten mangke sholat duhure 2:30. Ya Allah, ki ora mung geragas kemaruk niku. Tak tanglet niki anu non sewu Pak Lurah Telaga, Pak Mamang. Dalam nyun piterang Pak Bambang, mriki wonten telaga manjing salat asar niku jam pinten Pak Lurah? Jam 3 kirang seperempat. Jam 3 kirang seperempat. Oke. Ngendikane Kanjeng Nabi ketika ditangleti kali sahabat, ayyul amali ahabbu ilallah ya Rasulullah, ngamal nopo sing paling ditresnani Gusti Allah? Jeneng Nabi mangsuli, amal ingkang paling ditresnani teng Gusti Allah salah satunggale as-shalatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Subhanallah, sapa sing dokok teng mriki ya Allah. Pantesan jangan kan bapak-bapak jebule salon ya demen kali kula Pak, malah nyenggol-nyenggol kula barang. Sholat pada waktunya teng hadis niki niku mboten maksude pas lagi matun. Pirsa matun mboten Pak? Matun niku bersih suket teng sawah. Cara Cilacap matun mriki nggih mboten nonton piyayi matun to Bu? Oh kathah. Lah matun napa kathah sawah mon mboten mriki? Oh, matune matun kebon salak. Subhanallah, pantesan kula mangkene iki salaman karo muslimat mak kerasa kaya salaman karo parut. Jebule matun salak. Mboten usah celiati. Biye nonton sahabat diajak salaman kali Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi niku pun nyodoraken astone rumiyin. Ternyata ketika niki sahabat diajak salaman kali Kanjeng Nabi, sing diajak salaman sahabat niki onjur ngumpet ke astone. Nunjuk Nabi tanglet, sampeyan tak jak salaman kok malah astone dumpet ke, ki maksude apa? Piyambake ngendikan ya Rasulullah, dalam niki isin ngalin jenengan, jenengan niki piyayi ingkang pinunjul, jenengan niku maksum bersih saking dosa, jenengan niki kekasih Gusti Allah, lah ngajak salaman wong pengenyongan kados kula niki. Mriki mboten nonton pengenyongan.
nyatane mriki wana sapa nggih. Tapi kan caket Banjar Negara, tapi mboten wonten pengenyongan mriki. Kok wonten? Nek ngucap aku napa nyong? Iya padha karo nyong. Jenengan kekasih Gusti Allah kok yo ngajak salaman wong pengenyongan kados kula. Kula niki wong serabutan dina-dina ning alas salake telaga. Nanti tekan salak gunung tugel. Kula niki isih nek salaman kali jenengan ya Rasul, dalam niki tangane kasat, tangane kapale kandel. Lah malah Kanjeng Nabi mbrebes mili niki sahabat ingkang kasat astone kapale kandel njur langsung dirangkul kali Kanjeng Nabi. Setelah dirangkul Kanjeng Nabi kali menitikkan air mata, niki kula seksi, duh sahabat, niki tangan-tangan sing kasat kapale kandel kaya parutan kelopo, justru niki asto sing paling dicintai karo Gusti Allah, niki semakin kasap tangane semakin bersih rezekine. Tepuk tangan dulu dong. Nembe wonten to hanya teng Islam nganti asto kasap mawon nonton sing belani. Mulai ibu-ibu niki aja dot cilik ngati, gadah kagungan suami kok dereng saged dados camat Jayeng. Dereng dados kaya Pak Lurah Mamang. Suami Anda hanya sekedar kuli, petani ataupun seorang buruh, itu bukan pekerjaan nista. Kula ambali sepina mali. Suami Anda hanya pun sekedar petani, pedagang, kuli bangunan sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat, iku nembe diarani nista. Kaya lagi kampanye aku. Loh, maaf-maaf nih, saya ceramah bukan hanya sebagai rakyat, saya ceramah matur kados niku bukan hanya belani rakyat, tapi kula niki matur ngangge dasar, Pak. Soale tanggene kitab I'anatut Thalibin niku dijelasaken afdolul mukasabi az-zura'atu, sautama-utamane pekerjaan adalah menjadi seorang petani. Saya ulang nih, bukan saya sing matur, niki kitab I'anatut Thalibin. Antuk yang ngendikaaken afdolul mukasabi az-zura'atu, sautama-utamanya pekerjaan menjadi seorang petani. Mantep apa mantep? Pekerjaan yang kedua adalah menjadi buruh tenaga kerja kaya kuli, buruh pabrik. Niki pekerjaan utama tapi nomor dua. Yang nomor tiga seorang niaga, pedagang, tukang dodol. Namanya pekerjaan utama nomor tiga. Dan ternyata pekerjaan utama tapi mentok nomor papat, malah menjadi seorang pejabat negara, pelayan masyarakat, abdi negara. Niki pekerjaan utama mentok nomor papat. Si nomor siji petani. Mantep apa mantep? Berarti presiden nomor papat, petani nomor siji. Aku direwangi Menteri nomor petani nomor, gubernur nomor petani nomor siji, camat nomor petani nomor, DPR nomor papat petani nomor siji, lurah nomor bareng-bareng lurah nomor petani nomor. Mantep apa mantep? Jadi petani keren apa keren? Tapi sekeren-kerennya menjadi seorang petani nganti dibelani teng agama Islam, nyatanya anak-anak kita, generasi penerus bangsa, gak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani. Kinten-kinten Pak, ayo mikir bareng-bareng. Kenapa anak-anak kita kok cita-citanya gak kepingin jadi petani kayak nopo? Wedi ireng terus, wedi kesel terus. Tak
tangane kapalen. Reget terus. Buse ireng selengkap yo buse ireng klebus niku jenenge. Dalam koseken. Koseken barangan. Tapi ternyata Pak, anak-anak kita enggak mau jadi petani pertama. Anak kita lahir di zaman IT. Anak kita lahir di zaman kecanggihan teknologi. Mula mboten kepingin dados petani. Kepinginnya lungguh teng kursi, ora kerja kesel tapi menghasilkan duit. Niku anak kita karena kelahiran di zaman IT. Yang kedua Pak, anak kita enggak mau jadi petani karena dadi petani kuwi rekoso. Maaf Pak, sengsoro kali rekoso ki benten. Sengsoro niku karena keadaan, tapi nek rekoso niku wong sing tetep

usah semangat gayu parang sing manfaat. Wasta'in billah, nek ono masalah jaluk pitulungan nek karo Gusti. Sing paling penting wala takjis, ojo males, ojo keset, ojo mbeler. Apa meneh kok dadi wong lanang, masa wong lanang blampong, blompong, kedadar, kedodor, lemborok, lemburuk, petelesan kotor. Hari ini wong wedok mawon gelem golek sampingan, Pak. Lewat HP saniki wong wedok do pinter sadean. Sadian jilbab lewat HP, sadian baju muslimah lewat HP, adol skincare lewat HP, sadian daharan masakan lewat HP, sampai adol barang perabotan rumah barnenan pun yo lewat HP. Saniki wong wadon do pinter golek duit, tapi itu bukan nafkah. Niate wong wedok golek duit niku sedekah ngrewangi wong lanang. Karena nafkah niku ya wong lanang yang cari maisyah. Tapi hari ini wong wedok jaman saniki mun gelem ngrewangi sing lanang kok sing namung gedadar gedodor. Sarungan tok sentaki tok nang sing wadon. Masak memang masak, tapi wong sing lanang ra gelem nyambut gawe sentakor sing wadon. Mangan. Ora mangan. Mangan. Ya Allah ya Rahman. Lah anak-anak kita enggak mau jadi petani karena memang dados petani ki rekoso. Orang duwe tanah, bareng wis duwe tanah, ngrumat tanah enggak mudah, golek pupuk terkadang susah. Malam bareng panen didol payune. Leres keadaan apa mawon tetep syukur ngucap alhamdulillah. Mula keng napa kok petani dibelani kali Islam karena tenggene kitab I'anatu Thalibin sak nandur-nandure petani dadekke sedekah. Saya ulang. Petani niku sak nandur-nandure ndadekke sedekah. Nandur pari digrumut wereng berarti petani sedekah karo wereng. Nandur salak dipangan uler berarti petani sedekah karo nandur duren dipangan bajing. Bajing. Nah, trok. Ora ono ngane ya. Ngati-ati, Pak. Saniki youtuber-youtuber liar niku seneng nek ana penceramah kok ngucape rada kasar niku disoting terus dipotong dilebetaken teng media sosial ben dadi kasus. Niku youtuber-youtuber niku seneng niku. Nek kirane tukang ceramahe kok bermasalah malah batin bahan ki bahan. Nggih duit niku ben viral kata sing ngomentari ya ora urusan pembicarane remuk apa ora urusan buri-buri. Sing penting YouTube saged kata sing meriksani niku modele YouTuber-YouTuber tukang nyoting niku ngaten Pak saniki. Nggih mulane kula pun ngomong ati-ati bajing tok niku lho ya. Ora, jenengan niku sing ngendikan. Wong jenengan mau ngucap tak montak seletah ke maring tahu. Soalnya ngeremburi ini iwa kasus kula Pak. Namanya ini penceramah sing ora iso memilah bahasa. Ngaten mangke judule. Ya Allah, salu ala Nabi Muhammad. Toto kromo adatnya niku masih dijunjung tinggi. Tepuk tangan dulu dong. Saya itu niku. Nah punten, kadosta dinten menika antara jamaah piyai kakung kali piyai putri niki sekat onten dipisah panggenane. Niki walaupun ketinggal ketawi sepele tapi niki masih sangat menjunjung adabet yang nahdlatul ulama. Melihat hari ini non sewu lare-lare do solawatan sak penake dhewe malah sing ngiwil-ngiwilaken bendera niku. Ada oknum-oknum yang malah menjadikan lokasi pengajian majelis solawatan go pacar-pacaran. Malah do mangkat teng solawatan bonceng-boncengan ngetapel koyo ransel.

0: aku yo ora ngerti lek ngetapelke cekelan opo ngisor bangkekan. Tuwet-tuwet. Rasa dadak marahi sampean ki. Mbok nganti nggo judul karo YouTuber mumpuni ceramah cekelan tuwet-tuwet. Repot maneh. Nggih Bu Saestu. Tukang YouTuber niku nek ndamel judul niku sengaja sing unik-unik niku, sing jorok-jorok ben ditonton. Wingi kula teng Tegal, gara-garane ana laku lagi cerita mbelani wong wedok, panci tiang estri niku dinten-dinten teng dalem niku nyambut damel mawon. Sing umbah-umbah ngrikati omah, ngrumati bocah sekolah asaseng mbai grabah. Ono ibu-ibu capio nganti teol, dos niku. Teol niku saking saya nganti cari dengkule teol. Cara mriki napa? Sami teol, lah enggak. Lah goro-goro teol sing akhire. Nek kulo pas lagi matur gempun niki wong kulo ceramah pun rong jam ono sing jat iya cangkeme wis teol. Lho jenenge cangkem ya bengor paling. Lah bisa jadi niku nggih judul mumpuni ceramah cangkeme nganti bengor teol. Modele ngaten niku YouTuber-YouTuber mula sakniki bener-bener tukang ceramah niku harus disertifikasi ngendikane karena memang harus bener-bener pinter memilah dan memilih bahasa. Tergantung kalau forumnya mungkin forum tertutup, santri niku non sewu pak, nek ngendikane kiai nopo kemau niku mesti manut. Bahkan kadang ngonten santri nek didukani karo pak kiai malah seneng. Soale nopo saged langsung didongake karo pak kiai. Tapi nek masyarakat awam kados kula jenengan iki nek didukani napa malih kok ngangge basa kasar, nun sewu, mentale niku nggih dereng siap nek dudu santri tenanan. Pramila hari ini wong dados masalah werna-werna, ya berarti bener ayat Quran sing kula sampeaken mangkene iki watil kal ayamu nudawiluha bainan nas. Ternyata Gusti Allah memang sudah mempergilirkan kejayaan dan kelengserane menungso. Berarti nggih pelajarane kula njenengan sing wis ya wis ora usah melu-melu kula panjenengan sedaya. Sing penting niki diambil hikmahnya, omong sa omong kudu ditata. Lajeng ya panitia Wonosobo niki kula akui, Pak. Luar biasa nek nata pengaosan sampai wonten tulisan biasane nek teng gene pengaosan panitia Wonosobo. Jalur batas pedagang jualan. Mboten nonton sejarah teng Wonosobo, walaupun jamaah pengaosan kok lungguh nglemprak teng lapangan, pedagang niku njur nglewati suku-sukune jamaah, dodol sadean teng tengah-tengah jamaah mboten nonton. Sebab nopo panci daerah Wonosobo masih sangat kental adabe santri. Tepuk tangan dulu dong. Sing keprok utangnya lunas kabeh. Sing amene banter ketara utangnya akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Ya maaf-maaf ngapunten, bukannya panitia niku melarang tiang golek rezeki mboten. Silahkan bareng-bareng. Ning maksude panitia, panitia mohon menyiapkan pengajian hari ini sampai 3 tahun lebih lho, Pak. Niki noto kembang kados niki sewengi ora merem, Pak. Mengsel sedidik dandani meneh. Lho niki nganti ana taruk sak menten ambane kabeh kebagian kursi, niki pun ditoto ngangge pikiran sing idenya luar biasa. Maka karena panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan semaksimal mungkin, tentu ning atas ridhone Gusti Allah saling menghormati. Lah ngapunten ingkang kathah. Pernah kula memang kejadian kula semanten ning mboten usah mawi kula criyosaken temriki malah makke geger rame. Sing terpenting gini ku mangkene iki antara pedagang dan panitia sudah berkoordinasi. Panitia mempersilahkan antuk kesatian dagang, tapi monggo sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Sing podo satian dagang, muka-muka rezekine sing barokah, dagangane sing laris, putra-putri rezekine yo sing barokah. Soalnya tesi disebutakan niki teng kitab I'anatut Thalibin, pedagang pun pekerjaan yang paling utama sing nomor tiga setelah dadi buruh, setelah petani. Lo kabeh berarti rekoso tentang perjuangane. Lo kepingin sukses kora gelem rekoso. Cara kitab Ta'limul Muta'alim Alana ya diwastani jununu fununu. Kepingin sukses kok ora gelem berjuang diwastani dangki werna-werna. Kepingin sugih kok ora gelem kerja jununu fununu edan. Pingin sukses yo ayu berjuang. Niki nembe pemanasan anu Mbak Sarmin ya Allah. Kali jenengan antuke gujeng jenengan buket banget, Pak. Nggih, saking senenge niki kepanggi kali mumpuni langsung niki nggih Pak. Nggih, alhamdulillah. Setelah saya meniteni dan menengeri Pak Camat, setelah saya observasi, memang saya niku sakjane targete wong kula umuran nembe 29 tahun ya fan-nya saya niku rata-rata lare nem-neman lah model kula. Tapi setelah saya melakukan survive niku jebule fan-e kula niku malah kaki-kaki nini-nini niku. Estu niku malah perawan-perawan lansia niku fene kula, sehingga memang akhirnya kula pikir oh berarti memang Gusti Allah nekdiraken kula pikantuk berkahe mbah-mbah lansia. Kula njenengan guyung gujenge niku ya Allah niku Mbah Sarmin sampai terngiang-ngiang. Nggih Mbah Sarmin ya Allah sing brengose ya Allah. Kumis yang jelantir kaya tambang dadung sapi jelabut. Niki nembe pemanasan lagune Kus Plus mawon masalah bab perjuangan luar biasa. Ini kosida saya sawer dulu monggo. Ya rancang-rancang kosida. Sami-sami. Ngapunten nggih sing nampi Mbak vokalis. Jenengan ya usaha barang ono nabuh bas barang ono sulinge barang sak kumis-kumis sing lu bergetar iki nek niup suling sing buri barang. Tapi kok kenapa sih nanti sawerane Mbak vokalis? Lah Mbak vokalis ya ora mung nembang trok iki modal dandane mon idepe separo 2500 niku Pak. Disawer soalnya niki ben kersane lek ngiringi solawatan mangke sampai jam kali sonten salat duhure setengah telu ngaten mau panyune jenengan ya Allah. Soalnya mau Pak Lurah Bambang ngendikaaken mriki sak niki nek salat duhur manjing niku jam salat asar manjing jam 3 kirang seprapat leres niku kiai. Onje mulo sing dimaksud matun niku ngresiki suket neng sawah, tapi tembriki ngresiki salak. Masya Allah senajan jenengan tangane astone kasar kasap parutan klopo ning paling ditresnani karo Gusti Allah soale cari kitab I'anatut Thalibin sak nandur nandure petani dateke sodakoh. Berarti nandur pari dipangan bereng, petani sodako karo bereng. Nandur salak dipangan bajing, berarti sodako karo? Karo bajing. Jenengan nandur sawo kok dipangan codot, berarti sodako karo? Nanti codot bedi sodako iwa. Mula yang bukan petani, kok kirane mboten kagungan lahan, niku mawon dianjuraken teng ngajenge dalem, ngajenge rumah, tidak hanya kembang-kembang sing ditandur, tapi nandura taneman sing ana wohe. Nandura tanduran sing onten buahnya. Soale napa ben sak nandur-nandure dadi sedekah? Contoh nandur duren. Mungkin pancen durene kok ora iso panen, tapi ana ulere, ana codote. Ana kupune sak semute mon ingkang rembet tenggene widurene jenengan Derek mados rejeki lantaran wit sing ditandur teng jenengan. Nikila sing dimaksud kena apa? Wong nandur masalah bab pertanian. Sak nandur nandir ndadeke sodakoh. Diutamakanlah pekerjaan sing paling nomor setunggal menjadi seorang petani. Muga-muga kulon jenengan iki petani teng daerah Sukoharjo. Senajan sabin teng mriki longko. Nanging ngonten salak, duren, pete, rambutan, duku, leres toh? Napa malih mereka petani hasil saking? Oh jengkol! Lek ngendikan piyai mereka kok mantepe kados ngapake nggen kula, ba? Oh iya, Allah yakin gula gokin we kan? Jangan ketemu sedulur nang kene yeri kepada sehat Kang. Ngapunten. Kula niku basane ngapak Pak Cilacap. Saniki pun radi belajar bahasa Temanggung. Beruh. Apa malih tiyang parakan Temanggung niku kan modele ngangge ang. Wis mangang Kang. Bal-balang nang lapangan. Niki namanya kultur shock Pak, cara bahasa modern niku. Terus memang kula kaget dengan bahasa Temanggung dan piyai Temanggung termasuk moro sepuh kula Pak Kyai Haji Usman Ridho niki cilik ireng merongos kados niki mantune kiai niki Pak. Nggih. Radi belajar bahasane Cilacap mergi yo mantune Cilacap nggih kula ngapak Pak. Nek Temanggung ana sapa kan pun bandek, pun alus Pak. Tapi senajan ngapake wong Cilacap niku termasuk bahasa Kawi. Bahasa Kawi niku bahasa yang paling tua di Pulau Jawa. Nah jenengan ngendikan kok belakangnya identik pakai o niku termasuk sudah kecampuran budayanya zaman Kesultanan Yogyakarta. Kerawan tamu saking tanah Arab mireng ngendikane wong Arab niku seneng sing akhire panci jur bahasa Kawi ingkang kecampuran bahasa Arab nggih sing burine o Cilacap lenga mriki lenga, Cilacap ngucap bata mriki boto, Cilacap ngucap tuma mriki tuma. Berarti nek cara Cilacap kentan kene kentong lah. Kentangi wong ana sapa atos-atos berarti. Loh, njenengan iki guyu-guyu apa jajal? Nah, cukup pikirane mriko-mriko sampean iki sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi nek Cilacap niku bahasa Kawi. Bahasa Kawi niku bahasa tertua di Pulau Jawa. Ingkang masih asli utuh niku bahasa Banyumasan. Yo Indonesia rasa mawi bangga-banggakan suku wong Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda wajib saling menghormati. Mangke niki balik maning matun. Salat pada waktunya ki ora dumeh lagi matun ning alas salak kruwadan langsung bek sujud ning kono ki ora. Utawi dumeh sholat pada waktunya lagi deres pirsa deres anu niko biasa nyadap gula aren niko nggih ndameli gendis jawi cara mriki napa sami ya Allah ngindel gula sami padha basa ning ngindel cara mriki napa ngiris. Kula mboten patos jelas dalem Pak Camat. Nites. Nites. Nites. Pak Lurah Gunung Tugel mriksani kula mbatin bocah kula lenjeh. Sakjane kula wis diomongi Pak Lurah kali bojone kula kali doktere kula beli lebar keguguran iki kan ora pati lenjeh ngaten niku. malah bar keguguran niku sajane kula diomongi kan kathah-kathah istirahate ngaten nggih jane kula kepingin kalem lek ceramah karo turunan ngaten niku jane. Kula lesane niki tesih lesan lidah Cilacap nitis cara mriki. Nek cara Cilacap ngindel gula ngaten. Mriki nitis. Nitis gula ngaten. Salat pada waktunya menurut hadis Kanjeng Nabi niku ora dumeh lagi nderes krungu adzan langsung salate cemantel ning wit klapa ya ora. Tapi sing dimaksud as-shalatu ala waqtiha, salat pada waktunya adalah salat yang enggak sampai melampaui batas waktu salat. Alias mboten sampai salate dikodok ngaten niku Bu. Berarti nek mangkene iki dalem tanglet nyuwun piterang Pak Kepala Desa Telaga, bilih mriki teng Telaga manjing salat asar adalah jam 3 kurang seprapat. Kok rampunge ngaji jam 2 siang? Salat dhuhure setengah 3. Itu masih disebut salat pada waktunya. Tapi status salat duhur kok setengah 3 sore niku titele solmet, salat tapi mepet. Ngono kuwi Mbah Sarengin. Lho ya mosok kula minggah setengah 11 kok mandape jam 2, berarti ya ora masalah lah nek jenengan salat duhure jam setengah 3 ya sih salat pada waktunya ning solmet, salat tapi syukur sangat malah jenengan bijaksana wong nembe keguguran ya ngajine cukup nganti jam 12. Ya sing pengertian. Salu ala Nabi Muhammad. Kembali mali mau lagi bahas. Oh iya, halakan nasu kulluhum ilal ulama, kape menungso urip teng alam dunya bakal sirno ngendikane Imam Al-Ghazali, illal ulama, kecuali para ulama. Siapa para ulama? Wong alim. Sinten piyai alim? Orang yang punya ilmu. Siapa orang yang punya ilmu? Kiai Haji Ahmad Handoyo alim. Kiai Nur Yahman. Sekedap rawuh piantunipun Mbah Kiai. Mboten. Kiai Haji Marsus alim. Kiai Ahmad Sodikin alim. Kiai Muhalim alim. Kiai Ahmad Farhan alim. Ternyata kabeh menungsa bakal musnah ilal ulama, kecuali piyai kang kagungan ilmu. Tapi jebule tes wonten lanjutane ngendikane Imam Al-Ghazali. Wa halakal ulama, lan kabeh piyai ingkang alim kulluhum ya bakal musnah ilal amilin, kecuali piyai-piyai ingkang ngamalaken ilmune. Berarti saking keterangane Imam Al-Ghazali, yang alim saja bakal musnah. Berarti Kiai Ahmad Handoyo musnah. Wah direlangnya aja mungguyu tok Pak. Kiai Nur Yahman musnah. Kiai Haji Mah Marsus musnah. Kiai Ahmad Handoyo musnah. Kiai Sodikin musnah. Kiai Muhalim musnah. Kiai Farhan musnah. Mumpuni ora. Sing musnah kan sing alim Pak Kiai. Lah mumpuni kan santrine Pak Kiai. Ora musnah, cuma ancur Pak. Loh gurune mawon musnah, apa meleh santrine? Yang punya ilmu saja musnah, apa malih yang enggak punya ilmu? Yang alim mawon musnah, apa maneh sing ora alim? Illal amilin, kecuali sing ngamalaken ilmune. Nah niki niki jebule derajat piyayi ingkang alim ngendikane Imam Al-Ghazali tesi kalah karo wong sing ngamalaken ilmune. Sinten piyayi sing amilin ngamalaken ilmune? Ngakune Islam, salate ora ketinggalan, amilin ngamalaken ilmune. Salat lima waktu dilakoni, omong sak.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
2: Semulewa Radio Bahana FM.
3: Saatnya Anda menikmati ngopi spesial.
4: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
9: Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...
10: Oh.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 105,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Berjumpa lagi bersama Bila di pagi hari ini. Seperti biasa di acara ngopi spesial, Bila akan menemui Sobat Bahana di jam 6 sampai jam 8 edisi hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Nah Sobat Bahana, di tanggal 1 bulan Juli atau hari pertama di bulan Juli ini, semoga Sobat Bahana sudah memulai bulan ini ataupun pagi ini dengan bersemangat dan sudah tergugah gitu ya aktivitas pagi hari ini sampai nanti selesai beraktivitas. Nah Sobat Bahana, pastinya seperti biasa Bila akan nyiapin informasi serta obrolan yang menarik gitu ya di pagi hari ini. Dan Sobat Bahana, Bila juga udah nyiapin tema ya buat ngobrol seru sama Sobat Bahana semuanya. Tapi sebelum itu Bila mau sapa-sapa dulu sama Sobat Bahana di pagi hari ini nih. Nah Sobat Bahana, ngerasain gak sih kalau beberapa hari ini atau sampai pagi ini gitu ya, cuaca di pagi hari itu dingin banget, selalu dingin Sobat Bahana. Ngerasain gak sih atau Bila aja? Tapi kalau bisa tahu Bila ya, semuanya gitu dingin, apalagi di Ngawi. Bahkan suhunya mencapai 19 derajat nih Sobat Bahana. Aduh Bila, tadi perjalanan ke Bahana FM Ngawi rasanya dingin banget di jalan tuh Sobat Bahana. Udah pakai jaket, udah sampai Bila tuh pakai sarung tangan, yang biasanya sarung tangan tuh untuk perjalanan jauh atau sarung tangan tuh untuk melindungi tangan dari panas matahari ya, sekarang tuh jadi melindungi dari dinginnya pagi hari. Nah Sobat Bahana semuanya juga ngerasain gak sih? Harusnya ngerasain ya. Jadi Sobat Bahana, kalau mau kemana-mana di pagi hari ini, Bila udah berpesan bawa jaket deh. Mau olahraga pun bawa jaket deh, gak apa-apa Sobat Bahana. Bahkan yang olahraga pun belum tentu keringetan kalau feeling Bila nih Sobat Bahana. Karena sedingin itu gitu di pagi hari ini, udah kayak di Jogorogo gitu ya, wadah Ngawi kota aja gitu. Nah Sobat Bahana semuanya, di pagi hari ini semoga di sela-sela dinginnya Ngawi gitu ya, tiba-tiba dingin banget. Dinginnya tuh dingin banget Sobat Bahana, Bila ngerasain. Tuh Sobat Bahana semuanya gak males-malesan di pagi hari ini, tetap beraktivitas, tetap menyentuh air gitu ya di pagi hari biar seger gitu ya. Bila tadi waktu menyentuh air tuh Sobat Bahana, waduh sumpah kayak es batu gitu loh. Nah tapi Sobat Bahana dari situ tuh jadi semangat aja Sobat Bahana untuk beraktivitas biar dinginnya tuh gak kerasa. Karena kalau kita gak beraktivitas ataupun kita diam aja tuh malah dingin gak sih Sobat Bahana? Karena emang gitu, jadi kita harus beraktivitas atau beraktivitas di pagi hari ini gitu ya. Entah itu bersih-bersih, jalan-jalan atau apapun, biar dinginnya tuh gak ngedingin banget kalau kita diam aja. Nah ngomongin tentang jalan-jalan Sobat Bahana, berhubung liburan semester nih para pelajar-pelajar, jangan lupa untuk mengisi hari-harinya atau liburannya untuk jalan-jalan ya, untuk liburan gitu. Nah ngomongin tentang liburan juga nih Sobat Bahana, berhubungan dengan tema Bila hari ini, yaitu tentang tempat wisata. Tapi nggak tempat wisatanya Sobat Bahana yang dibahas gitu, yang dibahas itu tentang spot foto viral. Nah banyak sekali zaman sekarang tuh Sobat Bahana spot foto viral di tempat-tempat wisata ya. Entah itu dari jembatan dari kaca itu, ataupun ayunan di tebing-tebing, ataupun ayunan yang ada di sungai-sungai. Nah Sobat Bahana, tapi dari semua spot foto itu, Sobat Bahana tahu gak sih, atau Sobat Bahana pernah bertanya-tanya gak sih, siapa sih yang bertanggung jawab gitu atas keselamatan pengunjung di spot foto tersebut? Pastinya yang punya wisata atau yang mengelola wisata sudah memikirkan hal tersebut ya Sobat Bahana. Sudah siapa nanti yang bertanggung jawab, pastinya pengelola wisata tersebut. Tapi Sobat Bahana, kalau namanya musibah ataupun namanya kejadian atau kecelakaan juga gak ada yang tahu, jadi kita semua juga harus hati-hati gitu ya Sobat Bahana. Kita udah hati-hati tiba-tiba tergelincir ataupun kepleset di Sobat Bahana, itu kan juga bukan tanggung jawab orang lain gitu ya, karena kita gak hati-hati sendiri gitu Sobat Bahana. Nah makanya Sobat Bahana, demi mendapatkan atau Sobat Bahana mengunjungi spot foto viral gitu, jadi selain harus buru-buru kesana sebelum ramai orang gitu ya, tapi harus dipikir juga keselamatannya gimana. Jadi kalau mau foto-foto estetik gitu zaman sekarang Sobat Bahana, jadi harus dipikir juga keselamatannya atau resikonya kayak gimana sih. Jangan sampai Sobat Bahana yang takut ketinggian tapi memaksakan jalan-jalan di jembatan kaca Sobat Bahana, waduh tuh takutnya mentalnya gitu ya Sobat Bahana. Jadi buat Sobat Bahana semuanya yang lagi hobi ataupun
foto-foto gitu ya, hobi atau FOMO, ikut-ikutan tentang apapun yang lagi viral, apapun atau spot foto viral gitu Sobat Bahana. Jadi tetap berhati-hati, dipikir juga resikonya, jangan cuma ikut-ikutan kita Sobat Bahana, diri kita tuh gimana gitu. Namun Sobat Bahana sendiri, kalau kejadian ataupun ada deh pengalaman kita itu main ke spot foto viral, kalau ada kejadian atau kecelakaan di situ, menurut Sobat Bahana siapa sih yang bertanggung jawab di situ? Apakah kelalaian dari pengelola yang mungkin tidak membersihkan tempat sampai licin, atau memang kita yang kurang hati-hati? Namun Sobat Bahana gimana? Boleh banget ya di share pendapatnya di pagi hari ini di 085634545454545.

0: Ramen? Yes!
1: Wah, dari mie sedap! Baru!
2: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen?
1: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah kaitannya yang putih dan creamy, flavor full khas Hakata.
3: Yes, yes, yes!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempuranya.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya, akan nemenin Sobat Bahana semuanya sampai nanti jam 8. Nah Sobat Bahana, tadi Bila udah spill gitu tema hari ini. Nah buat Sobat Bahana yang baru gabung gitu, Bila spill lagi tema hari ini tentang spot foto viral Sobat Bahana. Nah menurut Sobat Bahana semuanya, siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan dari spot foto viral di tempat wisata tersebut? Nah Sobat Bahana, kebayang gak sih spot foto viral tuh seperti apa di zaman sekarang, apalagi Bila itu membahas tentang yang namanya keselamatan dan tanggung jawab? Kayak gimana sih kok sampai bawa-bawa keselamatan dan tanggung jawab? Tapi Sobat Bahana, ingat gak sih spot foto viral di tempat-tempat wisata ya, contohnya ada ayunan gitu di atas tebing gitu Sobat Bahana, ataupun di atas pohon gitu, dan ayunan di tengah sungai ya gitu Sobat Bahana, ataupun jembatan kaca kemarin yang lagi viral Sobat Bahana juga tahu kan. Nah kayak gitu tuh Sobat Bahana, pastinya pengelola wisata juga sudah menyiapkan keselamatan rambu-rambu mungkin Sobat Bahana, biar Sobat Bahana nggak melewati batas ataupun muatan di situ juga nggak berlebihan gitu Sobat Bahana. Tapi dari situ, nah Sobat Bahana sendiri, kalau jadi orang yang berwisata di situ, dibayangin aja ya Sobat Bahana, apakah akan memperhatikan rambu-rambu tersebut? Kalau menurut Bila sih enggak gitu ya. Ada spot foto viral atau spot foto yang menarik itu menurut Sobat Bahana semuanya, nah Sobat Bahana pasti langsung mengarah ke situ tanpa memperhatikan rambu-rambu ataupun penghalang atau pembatas sih menurut Bila. Kecuali gitu ya, ada penjaga wisatanya di situ berdiam di spot foto viral tersebut Sobat Bahana. Jadi kalau ada yang datang nanti dibilangin gitu ya, jangan melewati batas ini, terus hati-hati jika tergelincir dan lain-lain. Harusnya sih seperti itu Sobat Bahana, bentuk dari penjaga keselamatan atau tanggung jawab itu sendiri. Nah Sobat Bahana sendiri kan juga mungkin ya, yang namanya fobia ya Sobat Bahana, takut akan suatu hal gitu, entah itu ketinggian, entah itu takut akan kalau di sungai mungkin ikan-ikan gitu Sobat Bahana. Nah itu juga mungkin di luar tanggung jawab pengelola wisata sih kalau menurut Bila ya Sobat Bahana. Kalau Sobat Bahana sendiri udah tahu takut ketinggian, malah nyoba ayunan yang di atas tebing, nah itu kan di luar tanggung jawab pengelola wisata sih. Jadi pengelola wisata itu udah nyiapin tuh ayunan di pinggir tebing ya Sobat Bahana. Nah habis itu ya, siapa yang mau coba silahkan gitu. Keselamatan juga sudah disiapkan, tanggung jawab juga sudah. Tapi kalau Sobat Bahana sendiri yang ternyata takut ketinggian tapi memaksa agar bisa mendapatkan foto yang bagus di spot foto viral tersebut, nah itu kalau Sobat Bahana sendiri takut, terus habis itu Sobat Bahana jadi nge-free di situ, bingung mau ngapain, mau kembali itu takut karena lewat ketinggian, mau diem juga makin takut gitu Sobat Bahana. Terus siapa yang repot, siapa yang nyelamatin juga nanti? Nah itu termasuk tanggung jawab Sobat Bahana sendiri ataupun ya pengunjungnya. Jadi bukan tanggung jawab dari pengelola wisata. Nah banyak sekali faktor ya Sobat Bahana, mulai dari tanggung jawab pengunjung ataupun pengelola wisata di sini. Nah menurut Sobat Bahana sendiri, tanggung jawab yang benar-benar dipikirkan dari spot foto viral tersebut tuh apa sih, tanggung jawab apa sih Sobat Bahana dari keselamatan tuh? Nah boleh banget kalau Sobat Bahana mau berpendapat gitu ya, beropini di pagi hari ini sama Bila ya. Pastinya ini semua tuh mengikuti perkembangan zaman juga ya Sobat Bahana. Apalagi spot foto viral ataupun wisata-wisata yang viral gitu ya, itu gampang banget viralnya. Bahkan baru diposting beberapa orang aja udah booming gitu Sobat Bahana, banyak sekali pengunjung yang ke situ. Nah itu mengantisipasi juga nih Sobat Bahana, biar semua pengunjung itu juga selamat ataupun aman, pengelola wisata juga nggak repot gitu ya dengan mungkin kejadian-kejadian yang tak terduga. Jadi Sobat Bahana yang punya pendapat gitu tentang spot foto viral, siapa sih yang bertanggung jawab atas keselamatan pengunjung, langsung aja di share di 085-6345-4545.
1: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Mana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni sehat alami.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini yang udah nemenin Sobat Bahana di hari tadi jam 6 gitu ya. Dan ini udah jam 6 lebih 30-an gitu Sobat Bahana. Udah 30 menit gitu Bila nemenin Sobat Bahana semuanya. Dan pastinya di pagi hari ini Bila tadi udah spill tema hari ini juga ya Sobat Bahana, tentang spot foto viral gitu ya di tempat wisata. Nah, siapa sih aslinya yang bertanggung jawab di situ Sobat Bahana? Nah, buat Sobat Bahana semuanya nih udah ada yang berbagi pendapat gitu ya bersama Bila gitu ya. Katanya yang bertanggung jawab tetap diri kita sendiri kak, karena kalau kita mau coba kita harus udah tahu resikonya seperti apa. Nah, betul sekali juga Sobat Bahana seperti itu. Apalagi nih Sobat Bahana, kalau yang berkunjung ke wisata tuh anak-anak kecil, yang bertanggung jawab tuh sepenuhnya sebetulnya orang tuanya nih Sobat Bahana. Jika anak-anak itu bandel ataupun lari kesana kesini gitu ya Sobat Bahana. Jadi pengelola wisata pun gak bisa memprediksi siapa aja yang datang, siapa aja yang bakal nyobain gitu Sobat Bahana. Walaupun pengelola wisata di situ juga ya, nah itu juga gak bisa tahu gitu ya habis ini ada kejadian apa. Tapi jangan sampai juga nih Sobat Bahana terjadi kecelakaan-kecelakaan di tempat-tempat wisata atau spot foto viral. Takutnya gitu ya kalau viral kembali, tapi viralnya tuh beda Sobat Bahana. Viralnya karena ada kejadian-kejadian yang gak terduga. Nah, itu bisa menjadi promosi wisata atau tempat wisata tersebut tuh menjadi menurun kembali. Nah, menurut Sobat Bahana sendiri, apa aja sih selain spot foto viral di Ngawi ataupun ya Sobat Bahana tahu gitu ya, yang mungkin mempertanyakan keselamatan? Contohnya ada jembatan kaca. Mungkin jembatan kaca tuh udah 100% kuat ataupun selamat Sobat Bahana. Tapi gitu ya, banyak sekali konten-konten yang Bila lihat gitu ya, kalau orang yang ke situ itu pada takut ketinggian nih Sobat Bahana. Bahkan udah sampai tuh gak mau jalan di jembatan kaca tuh Sobat Bahana. Nah, itu kan kalau dipaksakan bisa jadi entah orang itu jadi sakit ataupun merepotkan orang lain. Nah, itu juga bukan tanggung jawab dari pengelola wisata. Pengelola wisata udah menyiapkan tempat, fasilitas, keamanan gitu ya Sobat Bahana. Bagaimana kita mempergunakannya atau memanfaatkannya gitu. Selain jembatan kaca, ada juga itu Sobat Bahana, ayunan di tengah sungai gitu Sobat Bahana yang lagi viral, ataupun ayunan yang di pinggir tebing, ataupun ayunan yang di dataran tinggi itu ya, di atas pohon gitu. Nah, Sobat Bahana sendiri tahu semua itu dibangun dengan kreativitas ataupun untuk menarik pengunjung atau perhatian pengunjung biar datang ke tempat wisata tersebut. Tapi pastinya Sobat Bahana harus dipikirkan juga keselamatan dan kenyamanan para pengunjung yang ke situ. Nah, terus dipikirkan juga para pengunjung yang ke situ tuh

anak-anak, orang dewasa ataupun lansia-lansia gitu sebabnya. Jadi semuanya harus dipikirkan gitu ya. Takutnya kalau banyak anak-anaknya gitu, takutnya juga orang tuanya nggak terlalu memperhatikan batas atau rambu-rambu di sekitar spot foto tersebut. Jadi sobat-sobatnya sendiri juga harus berhati-hati ya kalau di spot foto. Namun sobat-sobatnya sendiri, apa aja sih spot foto yang lagi viral ataupun yang mungkin mempertanyakan keselamatan di Ngawi ataupun yang sobat-sobatnya tahu? Nah boleh banget ya di spill di 0856 3454545.

0: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Ya udah namanya Sobat Bana dari jam 6 tadi. Dan seperti biasa Sobat Bana di sesi pertama ini nanti berakhir di jam 7 ya Sobat Bana. Bila akan kembali nanti jam 7 sampai jam 8 di sesi kedua. Nah, tadi Bila udah spill nih Sobat Bana tema hari ini, yaitu tentang spot foto viral ataupun di tempat wisata yang mungkin mempertanyakan tanggung jawaban keselamatan nih Sobat Bana. Tadi juga itu udah Bila sebutkan gitu ya, apa aja sih mungkin spot foto viral yang Bila ketahui gitu. Jadi Sobat Bana juga bisa banget gitu ya spill sama Bila apa aja sih spot foto viral yang mungkin dari tanggung jawab keselamatannya masih diragukan, atau Sobat Bana masih ragu-ragu tuh kalau mau nyoba foto di situ. Nah, ada juga nih Bila pernah tahu nih Sobat Bana video ataupun konten gitu ya yang lagi nyoba spot foto viral ayunan gitu Sobat Bana. Tiba-tiba tuh ayunannya jatuh ataupun ayunannya roboh tuh Sobat Bana. Untung aja gitu ya cuman talinya yang putus, gak sampai ayunannya itu merobohi pengunjung tersebut. Nah, setelah itu ayunannya langsung direnovasi dan gak dipasang lagi gitu Sobat Bana. Nah, itu juga termasuk tanggung jawab dari pengelola wisata. Dan alhamdulillah pengunjung yang ada di situ gitu Sobat Bana gak kenapa-napa juga. Nah, Sobat Bana sendiri itu untungnya ayunannya itu gak yang di tebing ataupun di sungai gitu Sobat Bana, cuma di tempat biasa gitu, lahan rumput gitu Sobat Bana. Tapi kalau aja ayunannya itu ada di pinggir tebing, bayangin aja di Sobat Bana, bahkan Bila tuh di pinggir tebing jalan aja udah ngeri, apalagi main ayunan gitu. Nah Sobat Bana semua yang mungkin punya fobia ketinggian kayak Bila seperti ini, lebih berhati-hati deh, lebih memikirkan keselamatan mental juga ya, memikirkan keselamatan mental. Terus habis itu dilihat tuh di sekitar tempat wisata atau spot foto tersebut, adakah rambu-rambu ataupun pembatas. Nah itu jangan mendekati ya Sobat Bana, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun Sobat Bana sendiri, apakah ada pesan gitu untuk pengelola wisata di beberapa wisata yang menyediakan atau memfasilitasi spot foto viral yang mungkin itu menjadi tanda kutip keselamatan pengunjung yang utama gitu Sobat Bana. Contohnya tadi ada jembatan kaca, terus habis itu ayunan yang di pinggir tebing, ataupun ayunan yang di atas pohon di dataran tinggi gitu Sobat Bana, ataupun ayunan yang zaman sekarang tuh ada di sungai-sungai ataupun kolam ikan gitu Sobat Bana. Nah itu pastinya sudah dipikirkan ya keselamatan pengunjung, kayunya yang kuat, talinya yang kuat, tapi situ sudah diberi pembatas gitu biar pengunjung tidak melewati batas tersebut. Tapi Sobat Bana kembali lagi sama diri kita, kalau kita hati-hati ataupun kita udah memprediksi gitu, main di sini beberapa foto aja habis itu udah deh, gak usah lama-lama, gak usah bertingkah gitu ya, harus hati-hati. Terus kalau memang licin gitu ya Sobat Bana, memang harus pegangan takutnya kepleset dan lain-lain. Nah itu pure tanggung jawab kita kalau menurut Bila. Nah kalau menurut Sobat Bana sendiri gimana nih? Boleh banget ya Sobat Bana spill itu pendapatnya di pagi hari ini di 085-6345-4545. Nah tapi Sobat Bana, nanti Mila akan bacain cerita-cerita Sobat Bana semuanya. Yang mau telepon juga boleh banget ya di 085-6345-45. Tapi setelah sesi pertama ini Sobat Bana, Mila akan kembali lagi nanti di sesi kedua. Jadi Sobat Bana jangan kemana-mana gitu, tetap di Bana FM Ngawi. Nanti Mila kembali lagi di sesi kedua.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Ibu sehat. Kamu piye Bi?
1: Sehat Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.